Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Teman berdua masih ngomongin soal Hari Kebaya Nasional nih. Coba jujur aja sama aku ya. Siapa di sini yang masih mikir kalau kebaya itu bajunya orang tua, gatal, ribet, dan cuman cocok dipakai buat acara kondangan only atau juga nikahan doang. Wah, kayaknya kalau kamu masih mikir kayak gitu, kamu harus update referensi fashion kamu nih teman berdua. Sekarang ini kebaya tuh lagi naik daun banget dan juga jadi tren kekinian di kalangan anak muda. Artis cantik Sheila Daraja sempat bilang gini, sekarang banyak banget teman-teman kita yang sudah pakai kebaya, walaupun belum sehari-hari dipakai, dipadukan dengan jeans, dijadikan outer atau juga dikombinasikan dengan scarf lucu, itu jadi alternatif mix and match-nya makin banyak. Bener banget kan? Kalau kamu sering scroll TikTok atau juga Instagram nih teman berdua, pasti banyak banget nemuin tutorial-tutorial pakai kebaya yang disulap jadi super edgy dan juga modern kekinian. Mbak Asri Welas aja juga setuju banget nih ya, katanya kebaya itu bukan kekunoan, tapi kekinian. Jadi buang jauh-jauh aja deh pikiran kalau kebaya itu kaku. Nah sekarang kamu bisa banget pakai kebaya buat hangout ke kafe, nonton konser, atau juga sekedar gaya kasual yang super stylish gitu ya. Aku coba apa namanya, ingat lagi kalau yang kemarin-kemarin juga ada salah satu pakaian yang cuman dipakai pada saat upacara nih teman berdua di kantoran. Baju korpri yang dipakai di bandara, tolong. Sama yang namanya di pasar buat belanja gitu ya. Aduh, kayaknya gimana ya, mau bilang itu salah kostum atau gimana, tapi kayaknya beda dari yang lain itu keren.

0: Wan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana sobat jalan kaki begini, tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua jongana, belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu, nanti siang kita kasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Weh Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo, lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai, bagus no, cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang semua orang di komplek ini bajalan pagi tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal nganak tahu Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat, bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak, mengurangi peradangan dan resiko jantung, mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala, terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres, kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Siapa ngana solop pasolop bagin?
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, browsing jok kong ngana tes sendiri.
0: Ya oke, mulai sekarang kita olo semua tiap hari, tidak pakai solop bajalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari olo, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.

dari albumnya Pack Your Bags, I'm Coming With You, Weather Mouth hadir dengan single terbarunya Feel Alive, sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Hain Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh iya,
0: iya. Juga ya. Kita kan masih maaf muda.
1: Maaf ya Caca,
0: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
1: Maksa gitu. Banget kalau kamu
2: boleh.
0: Oke, okay. Jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
2: Tidak pindah-pindah sih.
0: Tetap.
2: Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali.
0: Oh,
1: tapi
0: itu kapan?
1: Udah buruk itu,
0: kapan
1: udah buruk.
0: Kapan terjadinya?
2: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia
0: iya.
2: Pekerjaan baru sekali sih mengalami itu.
0: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
2: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
0: Oh gitu. Okay.
1: Oke
0: lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
0: teman
1: gitu,
0: kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
2: Kalau untuk lingkungan itu kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
0: Lebih ke owner. Bosnya ya. Kalau apa bosi? Yep.
1: Atau
2: sama
0: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana,
1: atau suka semena-mena gitu ya?
0: Jangan
2: anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagi-bah mohon masih pagi.
0: Nggak, at least itu jadi memori kamu.
2: Dan
0: jadi pelajaran juga. Kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul,
0: gitu.
1: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
2: Jadi pokoknya di owner itu pamaran kali.
0: Pamaran untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
2: Untuk hal-hal yang tidak penting.
0: Just like what?
2: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
0: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
3: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6.

0: Hai Devi.
1: Devi, bukan Devi. Suka banget gonta-ganti nama orang.
0: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
1: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
0: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar, istighfar Devi. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
1: Aku pengen banget belanja ini dan itu. Tapi gajian masih lama.
0: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Devi, Devi.
1: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku kangen.

0: only.
1: Balik lagi untuk Fresh Music Only, teman berdua dimanapun anda berada. Kita punya Daniel CV dengan single terbarunya Love's a God.

Next one yang kamu dengerin single terbarunya Ellie Goulding, Black Rider Dress. And last but not least, kita punya Deep Love featuring Cameron Whitcomb dengan single terbarunya Would You Still Love Me VIP, sudah di Pro 2 dari Gorontalo. Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

Kamu dengerin lagunya Judika Teman Pro 2 dengan Aku Yang Tersakiti. Dari albumnya Setengah Mati Merindu Teman Pro 2 di 2010 hitsnya. Yang ingat sama lagu ini sebagai lagu patah hati Teman Pro 2. Aduh, kasihan banget deh lu. Nah, ngomongin soal tren kebaya di kalangan anak muda, ada pandangan menarik nih Teman Pro 2. Sarun Sinatia, si Tania ya, itu pernah ngasih insight yang pas banget ngegambarin gimana Gen Z ngeliat kebaya. Katanya Gen Z itu biasanya gak suka dipaksa, tapi lebih suka diajak ya. Jadi saat merekanya diajak untuk mengenal, kita jadi punya rasa, apa istilahnya ya, memiliki gitu Teman Pro 2. Kalau udah ada rasa memiliki, pakai kebaya itu bukan beban lagi sih. Jadi justru hal yang dibanggakan gitu ya. Wah, kayak ribet banget gak sih sama kamu gitu kan. Anak muda tuh emang paling anti didikte ya. Tapi karena kalau udah ngerasa connect sama budayanya, pasti bakalan flexing habis-habisan. Jadi model sekelas Patricia Goh juga nambahin nih Teman Pro 2. Katanya mereka mencintai budaya Indonesia, jadi penting untuk tetap memakai kebaya dengan sentuhan modern supaya gak dianggap kuno atau juga kaku. Nah, Patricia ini juga bahkan ngaku kalau dia hobi banget posting foto TD pakai kebaya di media sosial gitu ya. Jadi tujuannya simpel banget, cuman pengen ngerajut dan juga nginspirasi followersnya biar pada ikutan pakai kebaya. Sesimpel itu loh Teman Pro 2 buat melestarikan yang namanya budaya. Cukup mix and match, foto estetik, terus upload Teman Pro 2. Oke, kita ke komenan dari teman-teman Pro 2 yang udah pada ikutan gabung di pagi hari ini Teman Pro 2. Bentar dulu aku buka ya. Aku buka-bukaan ini. Selamat pagi buat ada beberapa tadi yang sudah pada komen nih Teman Pro 2. Kalau misalnya aku sempat nanyain ya, kalau kamu menggunakan yang namanya kebaya itu di acara apa aja gitu kan, atau belum pernah pakai. Oke. Selamat pagi buat yang udah pada bilang dipakai di acara formal sama kondangan aja. Selamat pagi buat Aradan, ada In Blue, ada Itsurain, ada juga Bex Radio. Nah, terus juga ada yang belum pernah pakai tapi pengen coba. Selamat pagi buat Novalia Situmorang. Oke. Next Teman Pro 2, aku juga sempat nanyain kalau TD-nya kebaya itu kamu pengen cobanya di mix and match pakai apa. Selamat pagi buat Bex, katanya pengen nyoba aja kebaya pakai jeans dan juga sneaker. Aku mau izin request lagunya Sumpah Mati Nicky Baker ya kak. Oke, ditungguin. Next lagi Itsurain, katanya celana hijab pengen cobain kali ya. By the way, izin request Sumpah Mati Nicky Baker ya Min, thanks Min. Oke, thank you. Sumpah Mati juga ya. Ih, sama lagi. Nova, yes, pengen coba aja soalnya bebas gerak. Pagi kak, izin request Sumpah Mati juga. Thank you kak, thank you juga buat kamu. Itu cuman bertiga aja yang kompakan ya. Oke lah kalau gitu Teman Pro 2. Teman Pro 2, buat ngerayain Hari Kebaya Nasional tahun ini ada satu persembahan spesial yang gak boleh kamu lewatin. Bukti budaya salah satu foundation yang ada di Indonesia itu baru aja ngeluncurin sebuah film pendek kece berjudul Jalan Panjang. Yang bikin film ini wajib ditonton adalah cast-nya yang mempertemukan artis senior legendaris Widyawati. Pasti udah pada ingat, kalau belum ingat atau udah lupa atau belum pernah lihat, tonton film ini. Itu bareng bintang muda kesayangan kamu, Sheila Dara ya. Jadi menurut program direktur dari Bakti Budaya Jarum Foundation, cerita ini tuh dalam banget maknanya. Katanya pertemuan itu tentang pertemuan mereka dengan kebaya yang dipertemukan oleh ibu mereka pada saat mereka masih kecil. Jadi ada hubungan antara ibu dan anak, rumah, dan juga mengingatkan kepada yang udah sibuk untuk pulang ke rumah menemukan cerita budaya. Gitu Teman Pro 2. Jadi kebaya itu nyatanya bukan sekedar potongan kain atau busana biasa. Dia adalah cerita, ada kenangan manis di sana, dan identitas kuat yang diwariskan dari ibu ke anak perempuannya. Jadi di Hari Kebaya Nasional ini, yuk kita buang rasa gengsi dan juga mulai bangga berkebaya kamunya dengan gaya kamu sendiri. Stay tune terus di Pro 2 Gorontalo. Aku masih terus temenin kamu sampai nanti, bukan di jam tutup siaran, tapi sampai di jam 10 pagi ini. Stay tune.

0: Kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: 2 seconds later.
0: Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
2: Hah? Sama masa tanggal jatuh tempo pun ini belum ada doi.
3: Aduh, terpaksa harus berpinjam di aplikasi sebelah lagi ini. Aduh, belum ada doi mau bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo, Ja. Apa kabar?
4: Sehat, Dot. Kenapa ngana?
3: Ja, ngana ada doi 500 ribu. Pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
4: Kemarin ada bapak pinjam doi, mau bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
3: Iya, sup. Kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
4: Sadar, Dot. Ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
3: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
5: Stop coba pinjol.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih terus berkenan, tadi sudah kamu dengerin lagunya Nicky Baker featuring Andi Rianto dengan Supermati yang udah pada di request sama teman-teman yang udah pada ikutan gabung komen di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan di Yungopi kali ini kita mau ngomongin soal lingkungan hidup dan kita bakal finish sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi buat kamu semuanya jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di-cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum

siaga total menghadapi musim kemarau ekstrim nih. Demi mencegah terjadinya kebakaran heboh, Dinas Lingkungan Hidup gandeng Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang untuk mengintensifkan proses pendinginan di area tempat pembuangan akhir atau TPA Jatibarang. Jadwal yang tadinya cuma sekali seminggu, sekarang sangat diperketat menjadi setiap 2 hari sekali, terutama di siang hari saat suhu udara lagi panas-panasnya. Mendengar prosedur pendinginan di TPA Jatibarang yang benar-benar ekstra ketat ini, aku sih mau mengingatkan warga sekitar biar gak sembarangan membuang puntung rokok atau juga membakar sampah ya teman berdua. Kan gak lucu ya kalau bara apinya maaf-maaf aja gitu ya, malah terbang terbawa angin kencang, terus timbul titik api baru yang bikin semua orang kelawakan dan juga merana. Kayak suasana hati yang lagi di-ghosting pas lagi sayang-sayangnya gitu kan. Pokoknya tetap waspada dan utamakan keselamatan lingkungan, karena pencegahan adalah kunci terbaik teman-teman.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Baru 24 tahun, orang lain masih cari kerja atau bangun bisnis kecil-kecilan. Nur Afifah Balqis, teman Pre2, malah masuk dalam daftar koruptor termuda. Bukan karena gak pinter, tapi mungkin karena lupa remnya, yaitu iman dan ibadah. Ya, biar kita tuh gak salah langkah. Kadang kita mikir, teman Pre2, masih muda, santai aja dulu. Padahal justru di usia muda, pondasi taat itu harus kuat. Soalnya godaan itu gak nunggu umur, tapi nunggu lengah. Taat beribadah itu bukan soal jadi paling suci, teman Pre2, tapi soal nyambungin lagi koneksi kita ke Yang Maha Kuasa. Karena hidup itu kayak sinyal, kalau gak pernah connect, ya susah dapat petunjuk. Jangan nunggu hidup berantakan baru ingat sejadah. Ibadah itu bukan plan B, tapi fondasi utama. Biarpun jalan hidup naik turun kayak roller coaster, teman Pre2, asal kamu taat beribadah, ya insya Allah selalu ada safety belt dari Allah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Stop. Ada bayi monyet lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
1: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli, artinya kamu mendukung perdagangan satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
0: Oh gitu ya.
1: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut, agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang nggak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi atau hubungi rescue team terdekat.
0: Jadi gitu. Ya, kasihan juga ya.
1: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
0: Ayo, tapi kamu yang beliin ya.

Taman Produa kabar membanggakan datang dari industri kreatif kita. Karena kehidupan masyarakat adat Ohongana Manyawa atau suku Tobelo Dalam di pedalaman Pulau Halmahera Maluku Utara segera diangkat ke layar lebar lewat sebuah film dokumenter. Sang produser Muhammad Sofian Ansarato yang dikenal dengan Opan Jeki itu ngungkapin kalau di hari Kamis kemarin proses syuting yang berlokasi di kawasan Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata ini bertujuan untuk merekam kearifan lokal sekaligus mengedukasi publik tentang pentingnya ngejaga kelayakan ekosistem hutan dan hak-hak masyarakat adat. Mendengar proses produksi film ini yang sangat bersifat partisipatif dan menjaga privasi warga setempat, aku jadi gak sabar banget nih buat nonton pas rilis nanti. Kisah perjuangan mereka menjaga alam itu keren parah sih teman berdua. Mungkin saking indahnya bisa bikin kamu langsung terpesona dan refleks mau ikutan reboisasi atau ya bisa dibilang nanam pohon di sekitaran Gorontalo biar udara kita tetap sejuk dan juga seger kayak suasana pagi hari pas baru bangun tidur. Pokoknya tungguin premiernya dan jangan sampai kelewatan.

Kamu mau dengerin lagunya Padi Punah Teman Perdua dari album 28 nih. Sekarang udah pukul 9.53 waktu Indonesia Tengah. Time is up untuk kebersamaan kita di pagi jelang siang ini Teman Perdua. Nanti bakalan dilanjutin sama kru Perdua FM lainnya. Selesain aja sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
0: Sampai siang di Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang

0: Philips yang memanaskan persaingan perebutan jersey hijau setelah menang etape 17 Tour de France Rabu 22 Juli 2026. Sementara Tadej Pogačar tetap nyaman memimpin klasemen umum menjelang etape pegunungan. Philips juga jadi yang tercepat dalam sprint akhir menuju garis finish di Voiron, dan dia juga mengungguli Mauro Schmidt dan Olaf Koic di posisi kedua dan ketiga. Sementara Pogačar finish bersama rombongan utama. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani kalah di babak 16 besar China Open 2026. Kalah dari pasangan Inggris Ben Lansinvendi. Pertandingan langsung selama 42 menit di lapangan 2 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok. Dan ini merupakan pertemuan dan kekalahan kelima Sabar Reza atas Ben dan Len. Ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma Melsia Trias Puspitasari gugur di babak pertama China Open. Ana Trias kalah dari pasangan asal Korea Selatan Kim Ye Jeong dan Kong Hee Yong. Pertandingan berlangsung selama 73 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok. Dan ini merupakan pertemuan perdana kedua ganda tersebut. Febriana Dwi Puji Kusuma mengatakan kondisi lapangan yang berangin menyebabkan rencana permainan yang sudah disiapkan gagal terrealisasikan. Dan info Pro 2 yang diproduksi pemerintahnya dari Gorontalo.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Far beyond region.

0: what you thought you was gonna get with me.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Alif. Alhamdulillah, it's Friday. Siang hari yang kalau dibilang panas, gak juga, dibilang mendung juga tidak mendung-mendung amat. Masih ada mataharinya, tomor dua. Alhamdulillah ya, cuaca cerah hari ini. Dan mari kita bersiap untuk Jumat berkah, guys. Bersama Ibrahim Rian sampai nanti jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, stay close ya.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tangoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Iya.
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

94 Pro 2 FM, kalau tahu teman terbaik kamu. Di jam 10 ini dan mengawali perjumpaan kita tomorrow 2 seperti biasa, Pro 2 for the list sudah siap kita hadirkan, dan juga sudah siap lagu-lagu yang bisa teman Pro 2 vote sekarang juga. Seperti biasa ada 4 lagu ya, satu di antaranya bisa tomorrow 2 vote. Dan yang mendapatkan voting yang terbanyak akan kita putar di sela-sela program gitu tomorrow 2. Jadi tunggu apa lagi? Pastikan seleb atau musisi yang kamu suka lagunya itu bisa diputar dan kamu vote sebanyak-banyak mungkin tomorrow 2 ya. Alright baby. Sambil nemenin siang kamu dan juga sambil kamu lagi memilih-milih makan di siang apa yang enak nih. Nah, kita kasih kamu lagi pilihan untuk memilih lagu ya guys ya. Biar makin puyeng aja. Alright baby, kita preview dulu ya 4 lagu di sesi yang pertama ini. Dari yang pertama ada Cindy Bernadette featuring Agatha Baby with Shoulder Colder.

ide bagus juga nih, karya dari Rai Putra dengan Farel Hilal. Mereka tahu kalau God sekarang lagi dipuja-puja ya kan. Makanya dibikin lagu God nomor 2 dari Rai Putra featuring Farel Hilal. Bisa kamu post sekarang juga.

Sayo, langsung aja historian. Di antara 4 lagu tadi, kira-kira lagu yang mana yang mesrak di kamu nomor 2? Apakah itu Cindy Bernadette featuring Agatha Baby with Shoulder Holder? Atau lagunya Baby G, Fallen Angel? Atau lagi lagunya Rai Putra featuring Farel Hilal God? Dan yang terakhir tadi Alesso featuring One Republic in Your Eyes. Tunggu apa lagi, langsung aja kasih tahu pilihan lagu kamu di WhatsApp kita 0811 4300 0222, juga di Instagram @pro2_gorontalo. Tentukan pilihan kamu dari sekarang.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Alhamdulillah, it's Friday. Kita masih nunggu nomor 2 yang mau ikutan vote lagu di sesi yang pertama. Di antaranya ada Shoulder the Call dari Cindy Bernadette, featuring Agatha Baby dari Baby G, juga Fallen Angel. Rai Putra featuring Farel Hilal dengan lagunya God, juga bisa nomor 2 vote sekarang juga. Dan ada Alesso featuring One Republic Within Your Eyes. Langsung aja kirimin votingannya di WhatsApp, juga di Instagram Tomorrow 2 ya. Kita mau nyapa dulu Tomorrow 2 di siang hari ini, yang mungkin lagi menyiapkan Jumat berkahnya, lagi masak, atau mungkin sudah pada packing-packing makanannya buat dibawa ke masjid, ke persimpangan jalan misalnya, untuk dibagi-bagikan. Wah, semoga kamu semuanya diberikan atau dibalas pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya guys ya. Dan untuk kita nih yang udah nerima Tomorrow 2, jangan lupa doakan mereka yang sudah memberi Tomorrow 2. Panjang umur, hal-hal baik. I'm losing my self control.

0: kuning harus hati-hati, hijau baru jalan terus. Eh, tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

10 siang ini waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Pro 2 yang masih terus setia mendengarkan Pro 2 FM ya. Kita lagi rame banget nih membincangkan 4 lagu yang bisa teman Pro 2 vote. Satu di antaranya akan kita puterin jika lagunya di vote paling banyak Pro 2. Dan karena berhubung udah masuk ke menit ke-50, mari kita bacain votingan yang sudah masuk di Instagram kita. Untuk lagu dari Cindy Bernadette featuring Agatha Baby, Soul the Cold, The Baby G, Fallen Angel, Ray Putra, Farel Hilal, God in Your Eyes dari Aleso featuring One Republic. Kita mulai dari lagunya Cindy Bernadette featuring Agatha Baby, Soul the Cold, yang dapat 1 votingan dari Jray Soy 90. Kemudian untuk Fallen Angel, Baby G, itu sayang banget gak dapat votingan alias 0. Sing sabar ya, baby. Sementara untuk Rai Putra featuring Farel Hilal, God, itu dapat 2 votingan masing-masing dari Yeni Dot Lindawati dan juga Nanda Takejon. Wah, ini jangan-jangan fansnya para Messi ini. Messi God ya. Sementara untuk In Your Eyes dari Alexa with One Republic, itu di Instagram gak dapat votingan, melainkan di WhatsApp dapat 1 votingan. Dari gak dikasih tahu sih namanya Toro 2 ya, 0881-1521 sekian-sekian. Lagi station via RR Digital ya kak. Alright, terima kasih ya. Dan dia memilih lagunya In Your Eyes dari Alexa featuring One Republic yang alias cuma dapat 1 votingan ya. Dengan begitu, lagu dari Rai Putra featuring Farel Hilal itu yang dapetin votingan terbanyak alias 2 votingan, sementara yang lain cuma 1, bahkan Baby G gak dapat votingan sama sekali. Terima kasih banyak buat Yeni dan juga Nanda Takejon, selamat buat kamu lagunya diputerin. Dan untuk yang lain, sayang sabar guys, kita jumpa lagi di section atau hari berikut untuk Pro 2 for release ya. Karena di jam 11 nanti kita akan menantikan azan Jumat. Jadi jangan mana-mana, tetap di Pro 2 FM. And this is Rai Putra featuring Farel Hilal, God.

Piala Dunia memang sudah selesai. Spanyol keluar sebagai juara teman kedua ya. Nah, di minggu ini atau minggu depannya lagi, kita cuma mau ngingetin aja sih nomor 2 ya. Piala Dunia bola usai, tapi Piala AFF itu akan baru mulai nomor 2 minggu depan ya. Laga membuka grup A Piala AFF 2026 ASEAN Hyundai Cup akan dimulai pada Jumat hari ini antara Vietnam dan Timor Leste. Baik, sudah siap buat nobar lagi ya. Itu LCD-nya, proyektornya disimpan baik-baik dulu ya. Layar putihnya juga jangan sampai dibuang, jangan-jangan. Karena kita akan siap nobar lagi nih Indonesia di Piala AFF. Kita doakan semoga Indonesia bisa menang nomor 2 ya. Amin.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Caca tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
1: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
0: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Oke, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
1: Hah? Kosong gimana?
0: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
1: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
0: Enggak.
1: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

0: bakat. Kita Indonesia.
1: Kita intermezzo sebentar dulu teman Pro 2. Ini tuh selebgram yang lagi viral setelah pengakuan kehamilannya kemarin di salah satu podcast. Tapi yang jadi sorotan netizen itu mantan kekasihnya sama teman rekannya mengunggah video yang sengaja dibuat untuk menyindir si selebgram ini. Langsunglah diserbu komentar negatif di media sosial sama netizen. Tidak membenarkan perilaku si selebgram ini ya. Cuman manusia itu tempat hilaf dan bisa diem gak? Gak usah bikin parodi-parodi yang gak mutu. Broses, banyak-banyakin ibadah deh. Karena ibadah itu tuh bukan cuma soal hubungan kita sama Tuhan, tapi juga hubungan kita sama manusia. Amalan udah minus, nambah-nambahin dosa. Upgrade penghasilan mulu, malah akhlak yang downgrade. Jadi mulai sekarang, kita jadi wifi kebaikan, bukan hotspot nyinyir.

0: buat kamu yang suka banget sama K-pop, K-popers nih guys. Nah ini ada sebuah video yang mencuri perhatian, yaitu Jungkook ngelakuin dance 67 atau 67 nomor 2 bersama seorang anak kecil di dalam lift yang lagi viral. Obat ini direkam sama T-Heavy dan memperlihatkan Jungkook langsung menerima tantangan dance dari sang anak tersebut. Dalam video itu tuh nomor 2 Jungkook tampak ikutin gerakan sang anak dengan penuh semangat, sementara RM dan V itu hanya melihat saja ya. Aksi ini pun sukses menghibur para penggemar dan video ini langsung viral dibanjiri komentar positif. Banyak ARMY yang memuji kepribadian Jungkook yang nilai ramah, ceria dan udah akrab sama siapa saja. Sama anak kecil aja akrab.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kadang kita mikir, pendidikan merata itu beneran ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

Tomah berdua. Muslimin dan juga muslimah, kita siang hari ini mau mengingatkan untuk azan hari ini Jumat 24 Juli 2026 ya. Pada untuk azan zuhur dan juga Jumat itu pada pukul 11 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk azan zuhur, azan zuhur dan Jumat itu pada pukul 11 lebih 58 menit. Jadi untuk muslimin juga muslimah mungkin sudah bisa bersiap-siap untuk menjalankan ibadah sholat Jumat. Apalagi bagi kaum Adam ya, ini diwajibkan. Jadi sambil kita menantikan azan hari ini, kita akan nikmatin kamu untuk lagu-lagu religi persembahan dari Pro 2 FM Gorontalo.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
1: yuk kita hemat listrik.
2: Hey bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
3: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan, lalu dikejar serigala.
2: Bos, mimpi aku semalam, ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu, akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 7777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
3: Kau masih bermain togel bro? Ekonomi udah pas-pasan masih juga seperti ini.
2: Ayo dong bro, sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya, please.
3: Oke, awas jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan bro.
4: A few moments later.
2: Kalah lagi.
5: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.

0: Atil qa'imah atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ketahuilah zikir antum di 10 awal Dzulhijjah ini lebih Allah cintai dan lebih baik, bahkan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Ketahuilah bacaan Al-Qur'an antum di 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik dan lebih Allah cintai, bahkan lebih mulia di sisi Allah daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Ketahuilah sedekah antum pun demikian. Takbir antum, solat sunnah antum, puasa antum, semua amalan-amalan kebaikan pada 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik dan lebih Allah cintai daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Maka jangan sia-siakan, pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Teruslah berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun, sedang membawa kendaraan, sedang berjalan, teruslah berzikir kepada Allah. Dan di antara zikir yang paling afdal selain baca Al-Quran di 10 awal Dzulhijjah ini adalah memperbanyak takbir, memperbanyak takbiran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah menyebutkan tentang kemuliaan 10 awal Dzulhijjah ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'akthiru fihinna

cermat dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai, dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar nggak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang nggak rasional. Esensi buku RRI Pro.

Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sih, mendingan gak usah deh.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya,
3: Indonesia. Yo, teman Pro 2. Gimana nih kabarnya, guys? Semoga pada sehat semuanya ya. Eh iya, dapat salam tuh kamu dari sore. Sore mana? Sore istri dari masa depan. Wis. Siapa nih dari kamu teman Pro 2 yang sudah nonton film Sore setelah 9 hari atau kurang lebih 9 hari penayangan lah ya. Kalau kamu udah nonton atau bahkan nonton berkali-kali, nah kamu termasuk dalam satu di antara 1 juta lebih penonton yang sudah menyaksikan film Sore Istri dari Masa Depan. Gokil. 9 hari penayangan udah tembus 1 juta penonton film garapan sutradara Yandi Lawrence. Kabar ini tuh disampaikan lewat Instagram Cerita Films dengan penerangan pada pukul 13.00 pada tanggal 19 kemarin. Nah, kalau kita ngelihat si Sore nih, teman berdua ya. Di mana kalau yang bisa kita ambil atau yang kita petik dari seorang Sore yaitu doi peduli dan penuh kasih, kemudian doi juga visioner dan bijak, nomor 2 tulus dan penuh iman, sabar juga tenang. Bayangin aja seorang Jonathan bisa berulang-ulang kali diingetin sama Sore. Gak ada bosan-bosannya emang nih Sore, tomorrow 2. Kalau Sore aja bisa datang dari masa depan buat ngingetin masa lalu agar lebih baik, masa kita yang hidup di masa sekarang gak bisa ingat buat rajin ibadah dan baik pada sesama? Yuk, jadi versi terbaik kita hari ini, bukan nanti, tomorrow 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman-teman jalan-jalan siang kali ini kita ajak kamu ke Sukabumi sambil kamu menyantap makan siangnya nih guys. Nah kalau biasanya kan ekskul sekolah isinya tuh kayak futsal, basket. Nah di SMK Negeri 1 Sagaranten di Sukabumi, Jawa Barat itu punya opsi yang beda guys, yaitu ekskul skateboarding. Yes, you all read that right. Nomor 2, skateboarding adalah salah satu ekskul resmi di sekolah ini. Jadi terlihat dari akun mereka yaitu Steksa Skateboarding. Jadi kayak terlihat para anggota ekskul ini nunjuk skill saat masa pengenalan lingkungan sekolah, guys. Mereka juga kasih lihat tuh berbagai trik skateboard depan siswa baru, termasuk momen saat salah satu siswa berhasil ngelakuin trik ollie sambil mengamati temannya yang ada di bawah. Jadi sambil tiduran gitu, terus temannya lewat sambil ollie gitu guys. Wah. Menurut keterangan mereka sih, ekskul ini udah berjalan selama 2 tahun. Dan dibimbing langsung sama komunitas skateboard di sekitar sekolah. Jadi bukan cuma sekedar main-main, tapi benar-benar jadi wadah buat siswa yang punya minat di dunia skate. Wih, big respect buat SMK Negeri 1 Sagaranten Sukabumi ya, yang sudah berani kasih ruang buat hal-hal di luar ekskul pakem sekolah pada umumnya. Dan siapa tahu, dari sinilah lahir skater-skater baru Indonesia, right?

0: belum tentu aja ada balon.
1: Makasih Meme. Ani mana? Aku nggak kelihatan. Perasaan tadi di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Hah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti gak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut gak sama balon?
0: Oh, tidak dong.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Tomando 2. Kamu sudah tahu tidak sih, ada sebuah running club di Bali yang diduga tuh rasis, guys. Jadi mereka tuh kayak menolak warga lokal.

Nah, jadi tuh mereka menolak warga lokal untuk gabung di klub lari mereka, Tomorrow 2. Salah satu influencer dan juga apa, seleb running lah ya, itu Josh Berlari, konten kreator lari asal Inggris, itu buka suara soal running club tersebut, Tomorrow 2. Nah, dia gak sendiri, bareng rekannya yaitu Jack Ahern, running coach asal Inggris juga yang menetap di Indonesia. Kemudian itu kompak mengajak sama ekspatriat buat ngebela warga Indonesia. Josh juga menilai perlakuan ini justru menambah stigma buruk terhadap orang asing yang tinggal di Indonesia. Bahkan kata Josh, itu sudah waktunya kita membela orang-orang Indonesia yang kita cintai, guys. Well appreciate, mate. Thanks. Pelajaran ya, teman Pro 2, lebih ramah lagi deh memperlakukan turis lokal. Soalnya kita tuh yang lebih mencintai kalian sama saudara-saudara.

0: totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari ini kok masih pakai plastik kok? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: waktu nikahannya dan diundang nggak?
1: Kepo banget sih kan.
2: Diundang tapi saya tidak datang.
0: Nggak datang ya, iya, ya lebih. Kan. Itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, nggak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen biasanya. Sekarang mau viral. Mungkin kasihan mana semua jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kayak apa? Pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan-keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh ya, kayak
1: minimal,
0: gitu
1: minimal,
0: doa didoain aja,
1: ngargain dengan ngisi amplop digital.
0: Iya
1: kan
0: undang kali kau ya, kalau kayak gimana Ika?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame, ya? belum rame yang kayak gitu. Titip petamang
1: juga. Iya benar, titip ke temen kan.
2: Salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Ah, itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan. Gitu.
0: Terus juga nanti.
1: Udah 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Wih, ya pengenapnya mantan.
2: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
0: Iya kan.
1: Dekat juga sama orang tuanya.
2: Oh dekat.
0: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
1: Ah, yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan, kayak gitu kan. Waduh, drama banget deh.
1: Ikan menghindarin ini.
0: Waktu kalau waktu itu Ikal kasih amplop nggak?
1: Nggak dikasih tadi katanya.
0: Nggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka undang, tapi saya bilang minta tolong ya, nggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita lo kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, nggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti mau mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band. Kan hiburan nggak perlu amplop ya, pengundian kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Hey, Ikal terima kasih
1: Ikal
0: banyak
1: yang
0: ya.
1: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih ya, banyak ya.
2: Banyak Doni yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Can you the beat live, you know, hey.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Guys, AFF atau Piala AFF 2026 akan segera dimulai. Dan minggu depan jadwalnya Indonesia nih guys. Dimana juga untuk laga pertama atau laga pembuka itu hari ini Jumat 24 Juli tomorrow 2 sebagai pembukaan dari Piala AFF 2026. Nah, beda halnya dengan AFF Putri guys, dimana ternyata udah selesai dan tim Putri Indonesia keluar sebagai juara AFF Women's Cup 2026 untuk kedua kalinya secara beruntun guys. Gokil ya, jadi back to back nih timnas Garuda Pertiwi memenangkan gelar AFF Women's Cup nomor 2. Dan gelar ini pastikan setelah mereka menaklukkan Laos dengan skor 5-0 di partai final yang digelar di Shah Alam Malaysia 22 Juli kemarin nomor 2. Sepanjang turnamen timnas Putri Indonesia tampil dominan dengan mencatatkan 10 gol dari 4 pertandingan dan cuman kebobolan 1 gol saja guys. Kemenangan ini negasin Indonesia sebagai kekuatan yang diperhitungkan di sepak bola putri Asia Tenggara. Bikin bangga nih ya. Jadi Pantai Laos 5-0 tanpa ampun. Siapa MVP atau pemain favorit nomor 2 di sepanjang turnamen AFF Women's Cup 2022 ini atau 2026 ini?

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Yes, yes, yes. Nomor 2 balik lagi di Alif. Alhamdulillah it's Friday. Masih ditemenin sama Ibrahim Rian sampai jam 3 sore nanti. Dan di jam 2 siang kali ini kita punya kabar dari putusan MK terkait sisa kuota internet yang katanya sih gak boleh hangus secara otomatis nomor 2. Juga ada kabar dari Agnes Mo dan Anggun yang akan berperan sebagai main villain di prime hit show Reacher bareng Alan Richardson nomor 2. Dan juga salah satunya ada OpenAI yang juga mengakui salah satu agennya itu sempat berulah saat diuji. Dan ketiga informasi ini akan sama-sama kita telusurin di jam 2 siang sampai jam 3 sore nanti. Jadi tetap di Pro 2 FM.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Tomat Rodua. Kalau kita kutip dari antaranews.com, ini Mahkamah Konstitusi barusnya memutuskan sisa kuota internet nggak boleh otomatis hangus. Nah, jadi bagi kamu Tomat Rodua yang suka merasa, wih, kita sisa kuota masih ada bulan ini, tapi karena udah habis waktunya dalam sebulan, nah sisa kuotaku kemana? Nah, ternyata ini MK sudah resmi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Telekomunikasi yang diajukan 3 warga negara Indonesia soal praktik hangusnya sisa kuota internet saat masa aktif paket berakhir. Jadi dalam putusan nomor 273/PUU /XIII/2025, MK di situs resminya bilang operator seluler wajib menyediakan mekanisme perlindungan agar sisa kuota internet tuh tidak otomatis angus. MK menilai kuota internet yang sudah dibeli sama pengguna itu merupakan bagian dari hak milik pribadi. Dan dalam pertimbangannya juga MK meminta pemerintah menyusun aturan yang lebih jelas mengenai mekanisme perlindungan sisa kuota biar memberikan legal certainty bagi penyelenggara telekomunikasi sekaligus memperkuat perlindungan konsumen. Selain itu, pemerintah didorong juga menyusun formula tarif telekomunikasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, model bisnis, dan kebutuhan masyarakat dengan mengutamakan perlindungan konsumen. Wah, wah, wah, ini jadi kabar baik deh. Jumat berkah Tomat Rodua ya. Untuk ketiganya yang sudah berjuang dan juga menguji praktik hangusnya sisa kuota ini, buat kalian bertiga siapapun kamu ya, terima kasih sekali. Semoga apa yang sudah dilakukan akan menjadi amal jariah. Amin.

0: siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

supporter yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang. Sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

48 menit dari jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Kita sudah bersama dari jam 10 tadi, tomorrow 2 atau jam 10 siang. Sampai dengan saat ini, yang mana kurang dari 15 menit lagi menuju jam 3 sore. Dan itu artinya tugas Rian juga sudah selesai ya. Untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Sekali lagi Alif, alhamdulillah it's Friday. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan Pro 2 bersama kru Pro 2 FM lainnya bakal nemenin sore hari kamu hingga malam nanti. So, Ibrahim Rian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan tetap semangat.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Bro, kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol mudah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

0: God, I feel invincible.
1: Sembilan koma empat puluh FM, teman terbaik kamu, pukul 16, 15 maksudnya ya, kok 16 sih? Pukul 15 lewat 16 menit maksudnya ya, teman Fredo, kebalik dong. Dan sekarang sudah bersama dengan Dodi Paneon nih, teman Fredo, di segmen entertainment part yang kedua, jam 3 sore ini nih, teman Fredo ya. Dan seperti biasa, aku bakal nemenin kalian selama...

Kanye West yang katanya bakal konser Ye live in Jakarta di GBK nanti di tanggal 24 Oktober 2026 nih tahun kedua ya. Jadi musisi sekaligus rapper Kanye West alias Ye ini akan konser tunggal di Indonesia yang berjudul Ye live in Jakarta. Bakal digelar di tanggal 24 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti. Dan rencana konser tunggal Kanye West di Jakarta itu dikabarkan sama Raw Vision Collective selaku promotor melalui unggahan di media sosial pada hari Jumat tanggal 24 hari ini nih, tahun kedua ya. Jadi selain mengumumkan lokasi dan tanggal pelaksanaan, unggahan tersebut juga membeberkan jadwal penjualan tiket. Nanti konser Ye di Jakarta ini rencananya mulai dijual secara resmi pada tanggal 29 Juli 2026 pukul 10.00 WIB ya. Penjualan tiket secara daring bakal diklaim dan diklaim ya bakal diakses secara eksklusif melalui kanal resmi yejakarta.com. Nah, walaupun demikian, sampai dengan saat ini pihak penyelenggara belum merilis informasi rincian terkait dana tempat duduk, tata kategori, dan juga daftar harga tiket untuk gelaran di GBK 2026 ini ya, tahun kedua, tepatnya di bulan Oktober tanggal 24 nanti. Nah, pengumuman konser Ye di Jakarta ini hadir juga memang setelah Raw Vision Collective menggelar Yes Official Bullish Listing Party in Jakarta pada April lalu di Bengkel Space nih tahun kedua ya. Indonesia menjadi salah satu juga negara tujuan tour yang berjudul Ye Live Tour 2026. Jakarta masuk dan sudah ada di daftar kota tujuan konser Ye di laman resminya. Jadi sebelum ke Jakarta, Ye dalam waktu dekat ini akan konser di Madrid dulu, di Algarve, Almaty, dan New Orleans, dan juga dua konser di Chicago pada September 2026. Tour tersebut juga digelar setelah dia tuh memang merilis album Bully juga ya, tahun kedua pada tanggal 28 Maret 2026 kemarin. Bully ini merupakan studio album ke-12 Kanye West. Album Bully juga memecah belah para kritikus karena sebagian besar dari mereka memuji kualitas produksinya. Sedangkan yang lain tuh berdebat apakah karya ini menandai kembalinya performa terbaik West atau sekedar tiruan murah dari deretan karya suksesnya aja di masa lalu. Album tersebut juga sudah masuk 5 besar di tangga lagu di Australia, ada Belgia, Kanada, Republik Ceko, Denmark, Hungaria, Irlandia, Lituania, Belanda, Selandia Baru, Polandia, Portugal, Slovakia, Swedia, Swiss, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Banyak banget ya, kedua. Nah, aku juga mau informasiin untuk azan asar ya, bagi wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Di hari ini, Jumat, tanggal 24 Juli 2026, itu nanti bakal dikumandangkan pukul 15:21 waktu Indonesia Tengah. Jadi, coba pastiin dulu ya, apakah benar. Iya benar nih tahun kedua ya, di hari Jumat ini pukul 15:21 waktu Indonesia Tengah, which is sesaat lagi nih tahun kedua ya. Jadi kita tinggal menantikan dulu waktu azan asar, setelah itu aku bakal balik lagi nih tahun kedua.

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilaka wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

0: Udah jam istirahat nih, makan yuk. Kan butuh asupan kita.
1: Ah, lagi diet.
0: Nih, pakai acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
1: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
1: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau nggak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
1: Masa?
0: Nggak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap nggak cukup makan. Jadi, nggak perlu nyiksa diri deh.
1: Yuk makan. Iya deh, makan nih makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
1: Biar cantiknya luar dalam.
0: Ya, terserah. Udah lah, capek.

0: Bahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Aduh teman Pro 2, ada lagi nih yang bikin geleng-geleng kepala. Ini sampai petugas imigrasi sampai harus turun tangan untuk mencegah WNI kita terbang ke Pakistan cuma gara-gara pacar online. Alasannya masuk akal banget, takut kena scam. Ya, iya sih, effort katanya ya biar bucin maksimal. Tapi kalau kena tipu kan malah nyesek. Coba deh komunikasikan dulu sama orang terdekat, ngobrol sama keluarga, teman, atau siapapun yang kamu percaya sebelum terburu-buru ambil keputusan. Ingat loh teman Pro 2, cinta itu emang soal perasaan, tapi logika juga harus jalan. Nambah-nambah urusan negara aja.

Arah Cinta Sejati dari Fadila Intan featuring Aina Abdul Hendro Jasmoro ini tahun kedua ya. Nah, ini kita di pukul 15:47 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita masuk di informasi yang kedua untuk jam 3 sore ini nih, tahun kedua aku mau menyapa dulu ada teman aku nih tahun kedua dari Kevin ya, katanya salam buat Mas Buyung, Kevin, Mas Andri dan Mas Polisi yang lagi di jalan katanya. Selamat sore untuk kalian, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Dan lancar jaya untuk pekerjaan di hari ini, amin. Nah, teman-teman kedua, kita mau masuk di informasi yang kedua nih dari Amanda Manopo yang katanya rugi 3 miliar karena dugaan penggelapan sama ex-staffnya nih teman-teman kedua ya. Jadi Amanda Manopo nih mengaku mengalami kerugian finansial sekitar hampir 3 miliar rupiah imbas dugaan penggelapan dana oleh mantan karyawannya selama 8 bulan bekerja. Baru 8 bulan udah langsung dapat 3 miliar nih teman-teman kedua ya. Berdasarkan hasil audit perusahaan, bukti-bukti transaksi yang ditemukan menunjukkan kalau uang miliaran rupiah tersebut digunakan untuk gaya hidup mewah. Aduh, cuman buat dihedon-hedonin ya, nomor kedua. Hal tersebut disampaikan Amanda bersama dengan kuasa hukumnya setelah menyerahkan dokumen terkait kasus tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan di hari Rabu tanggal 22 kemarin, nomor kedua ya. Jadi, katanya kerugian itu kemungkinan sekitar hampir 3 miliaran rupiah. Dan selama dia bekerja hampir 8 bulan, 8 bulan itu ternyata dia sudah sekitar hampir 3 miliar yang dimana itu sudah merugikan dari akunya sendiri. Ya iyalah 3 miliar gitu loh. Nah dia juga menggunakan lewat, jadi ada transaksi GoPay, OVO, itu 25 juta. Terus kayak jalan-jalan ke luar negeri, terus ke klub-klub daerah Bali, terus kayak biaya-biaya untuk hal-hal have fun. Bisa dibilang seperti itu, kata Amanda di tahun kedua ya. Dugaan penggelapan dana tersebut juga diketahui Amanda setelah dia tuh melakukan pemecatan terhadap mantan karyawannya tersebut karena mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Ketika kemudian merasakan ada kejanggalan, dia pun langsung ambil tindakan dengan mengaudit besar-besaran nih, tahun kedua. Atas kerugian ini, Amanda Manopo mengambil langkah tegas dengan menyerahkan penanganan kasus dugaan penggelapan dana tersebut ke pihak polisi. Jadi, capek jadi orang baik katanya. Sekali-kali kita harus memberikan efek jera supaya di luar-luar sana juga mungkin sebagai public figure yang mungkin merasa atau punya pengalaman yang sama. Sepertinya ini adalah jalan yang terbaik melalui kuasa hukum, kata Amanda Manopo ya. Saat ini, dia bersama dengan kuasa hukumnya, Sandi Arifin namanya, masih melengkapi beberapa berkas administratif sebagai tambahan penguatan laporan di tahun kedua ya. Rencananya laporan polisi ini resmi akan diterbitkan pada hari Selasa tanggal 28 besok dengan menyertakan bukti audit keuangan dan keterangan dari sejumlah saksi. Nah, kedatangan Amanda pada hari Rabu tanggal 22 kemarin itu jadi langkah lanjutan setelah pada akhir Juni 2026 dia tuh sempat mendatangi Polres Jaksel untuk berkonsultasi hukum karena mencurigai adanya pengkhianatan yang dilakukan sama oknum di dalam manajemen atau perusahaan miliknya nih, tahun kedua.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94 DFM teman terbaik kamu. Post Malone featuring Morgan Wallen with I Had Some Help. Ini turn kedua. I Had Some Help maksudnya ya. Ini kita di pukul 16 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk kalian semua ya, teman berdua yang masih tetap setia mendengarkan Perdu FM Gorontalo di sore hari ini. Ada banyak banget informasi menarik nih di jam 4 sore ini yang bakal aku kasih ke kalian. Beberapa di antaranya itu adalah prestasi anak bangsa ya, teman berdua. Kalau aku lihat di Instagram tadi ada beberapa yang menorehkan prestasinya di kancah global ya. Tapi sebentar, aku coba lihat dulu ya, mana ya tadi. Gak sempat dibuka tab baru soalnya. Jadi aku mau coba lihat dulu. Mana ya? Di save. Teman berdua, sore-sore kayak gini nih, kalian biasanya lagi ngapain ya? Apakah ada di antara kalian yang udah mau siap-siap cabut? Balik ke rumah setelah seharian bekerja di kantor? Nah ini nih, aku nih mau membahas tentang si... Siapa tadi namanya? Mana nih namanya? Ibrahim Al-Albrar. Dia itu baru umur 12 tahun ya, teman-teman berdua. Seorang bocah kelas 4 SD asal desa Genengsari, Kecamatan Kemusu di Boyolali. Nah, menariknya nih, teman-teman berdua, dia itu mendapatkan letter of recognition dari NASA setelah berhasil menemukan celah keamanan digital pada salah satu sistem milik Badan Antariksa Amerika Serikat tersebut nih, teman-teman berdua. Jadi, Ibrahim nih ya, teman-teman berdua, menemukan kerentanan berupa broken link hijacking yang berpotensi dimanfaatkan untuk aksi phishing mengatasnamakan NASA. Temuan ini kemudian dia laporkan melalui Vulnerability Disclosure Program atau VDP Backroad pada April 2026 dan mendapatkan apresiasi resmi dari NASA pada tanggal 9 Juli 2026 kemarin. Menariknya, Ibrahim mengaku belajar coding dan cyber security secara otodidak melalui YouTube dan juga AI di tahun kedua ya. Ketertarikannya berawal dari hobi bermain gym sebelum akhirnya bercita-cita menjadi profesional di bidang keamanan cyber nih, teman-teman berdua. Wah, ini kayaknya kalau ketemu sama bocah-bocah yang kayak gini nih, pemerintah harus mendukung ya, teman-teman berdua. Berharap banget nih orang-orang seperti Ibrahim ini nih dapat dukungan penuh dari para pemangku kepentingan di negara ini nih, teman-teman berdua ya. Jadi kalau misalnya dia bisa diasah kemampuannya, diberikan fasilitas lebih nih, teman-teman berdua, dan intinya diberikan kemudahan, mana tahu dia tuh bisa jadi orang besar yang nantinya bisa mengangkat nama Indonesia di kancah global dari bidang IT atau teknologi nih, teman-teman berdua ya. Kalau misalnya sampai bakat anak ini dibiarkan begitu saja, sayangnya kebanyakan orang-orang tua sekarang tuh menganggap kayak main game, nonton YouTube berjam-jam, itu tuh cuman banyakan buang-buang waktu ketimbang belajar yang secara general ya belajar seperti diketahui pada umumnya. Apalagi orang-orang tua kayak terpatri di kepala mereka tuh namanya belajar ya belajar, baca buku, nulis gitu, bukan cuman main HP. Padahal sebenarnya dari HP itu sendiri juga kalau misalnya memang dimanfaatkan dengan baik ya, pengetahuan tuh bisa didapat dari situ. Terbukti Ibrahim tuh dia tuh bahkan belajar coding dan security cyber hanya lewat YouTube secara otodidak, gak diajarin sama siapa aja. Intinya paham apa ya, penting untuk orang tua memahami apa sebenarnya yang diinginkan anak-anaknya nih, teman-teman berdua ya. Dan ya tentunya memberikan bimbingan kepada mereka, tidak serta-merta melepaskan seperti itu aja. Dan perannya pemerintah di sini adalah memperhatikan anak ini nih, teman-teman berdua. Seperti aku bilang tadi, kayak jangan dibiarin prestasinya ini tuh atau bakatnya dia ini tuh berlalu begitu saja. Jadi perlu dilirik, diberikan fasilitas, diberikan kemudahan dengan apa yang diinginkannya, apa yang diketahuinya, dan apa yang dia mahir di dalamnya nih, teman-teman berdua. Bisa jadi Ibrahim nih bakal jadi orang besar di suatu hari nanti, dan tentunya bisa menguntungkan bagi warga masyarakat Indonesia, khususnya untuk negara ini nih, teman-teman berdua.

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Lanjut lagi di prestasi anak bangsa nih, dari dominasi di bidang fisika IFO Kolombia. Tim Indonesia mampu menyapu bersih ya 5 medali, yaitu ada Evan Satya Tok ya, yang berhasil mengatasi kendala fisik perbedaan waktu 12 jam untuk meraih medali emas. Jadi 2 medali perak itu diraih sama Kava Adam Malonda dan Gusti Komang Abika Atmaja. Sementara medali perunggu diraih sama Arau Dunatos, Pasca Christian dan Juan Ricci, ini turnamen kedua ya. Jadi mereka tuh berhasil meraih medali dalam ajang International Physique Olympiad 2026 di Bucaramanga, Kolombia, di turnamen kedua. Jadi siswa Indonesia ini berhasil meraih 1 medali emas, 2 medali perak, dan 2 medali perunggu. Dan perayaan ini nih turnamen kedua tentunya membanggakan bagi Indonesia. Ini turnamen kedua di kancah internasional, karena sekali lagi siswa Indonesia ini berhasil meraih 5 medali di Olimpiade Fisika Internasional 2026 yang diselenggarakan di Bucaramanga, Kolombia.

0: itu tentang percaya, merasa, dan bertindak seolah-olah mimpimu sudah menjadi kenyataan. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Tapi ingat, manifesting bukan hanya soal berandai-andai. Kamu harus siap bertindak, konsisten, dan buka diri untuk peluang. Jadi, apa mimpimu? Visualisasikan, percaya, dan kejar dengan penuh semangat. Ingat, semesta mendukung langkah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo, ya, ya. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
0: Orang Miskin Terang Dilarang Lalu. Sakit, bukan?
1: Ya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Aha. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
0: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
0: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin memberi mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
0: Nah,
1: ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi ya, referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi motto saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
0: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana?
2: Betul.
1: Coba.
0: Oke lah.
1: Nah itu gitu. makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
0: Sip.
2: Setuju.
0: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
0: Komunitas
1: ya.
0: Sudah banyak.
1: Komunitas literasi. Uh-uh. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak.
0: Okay.
1: Tinggal bagaimana apa ya mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
0: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
0: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Balik lagi di Brother FM Gorontalo, pukul 16 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah, tahun 2002. Musisi Baby Romeo masih berusaha memulihkan kondisi emosionalnya setelah putra bungsunya Muhammad Bambang Araibah nyaris tenggelam saat liburan keluarga di Bali. Jadi peristiwa yang nyaris merenggut nyawa sang anak itu meninggalkan trauma mendalam bagi seluruh keluarga ya. Jadi walaupun Bambang ini berhasil diselamatkan, Baby disebut belum mampu menghilangkan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Jadi kondisi tersebut diungkap langsung sama sang istri si Meisha Siregar nih tahun 2002 ya. Menurut Meisha, Baby masih merasa dirinya lalai karena tidak berada di dekat putranya ketika mereka ombak datang menyeret Bambang. Jadi Baby kayak mau nangis gitu, enggak usah posting ntar dulu ya, aku masih belum kuat, aku masih ngerasa jadi apa ya bapak yang gagal lah, kata si Baby Romeo. Dari semenjak kejadian itu, Baby dikabarkan lebih banyak memendam perasaannya dan lebih fokus untuk mendampingi sang anak nih tahun 2002 ya. Musisi yang dikenal lewat lagu Bunga Terakhir itu bahkan gak mau berpisah terlalu lama dengan Bambang. Rasa takut kehilangan membuatnya ingin memastikan putranya berada dalam kondisi aman. Sampai dengan saat ini keluarga masih berusaha bangkit dari peristiwa mencekam yang nyaris mengubah liburan mereka tuh menjadi tragedi. Dari Meisha yang mengatakan, malam setelah kejadian, Baby berulang kali meminta maaf kepada Bambang atas apa yang terjadi. Jadi bolak-balik papanya cuma ngomong, Bang, maafin papa ya, harusnya papa yang ada di situ. Waduh, menurut Meisha, kondisi emosional Baby masih belum sepenuhnya pulih. Bahkan sampai dengan saat ini, musisi belum berani membuka media sosial karena masih berusaha menerima kenyataan dan memaafkan dirinya sendiri nih tahun kedua. Jadi, insiden tersebut terjadi ketika keluarga Baby Romeo dan Meisha Siregar nih lagi menikmati liburan di salah satu pantai di kawasan hotel tempat mereka menginap di Bali ya. Saat itu, Bambang meminta izin kepada orang tuanya untuk bermain di bibir pantai. Nah, karena merasa sudah sangat mengenal lokasi tersebut dan sering mengunjunginya sejak Bambang masih kecil ya, Meisha dan Baby mengizinkan dengan pesan agar tidak bermain terlalu ke tengah di turnamen kedua. Tapi, situasi berubah menjadi kepanikan karena Bambang tiba-tiba kembali dalam kondisi lemas, sesak napas dan menangis setelah sempat terseret ombak dan menelan banyak air laut. Beruntungnya, seorang pria yang tidak dikenalnya datang memberikan pertolongan sehingga nyawa Bambang itu berhasil diselamatkan di turnamen kedua ya. Meisha mengaku dirinya juga sempat sangat panik dan membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi pada putranya. Di balik peristiwa tersebut, Meisha mencoba mengambil hikmah, yang mana dia menilai musibah yang dialami keluarganya menjadi pengingat supaya dirinya dan Baby lebih berhati-hati serta tidak merasa terlalu percaya diri. Menurutnya, rasa familiar dengan lokasi justru membuat mereka lengah dan dalam mengawasi anak-anak mereka di tahun kedua ya. Gaknya itu, Meisha juga melakukan refleksi terhadap kehidupan spiritualnya selama menjalani liburan di Bali, yang mana dia merasa sejumlah amalan yang mungkin sempat terabaikan karena terlalu menikmati suasana liburan di tahun kedua, yang mungkin wajar bisa dimengerti juga ya. Meisha kemudian menegaskan kalau doa dan amalan orang tua menjadi salah satu bentuk ikhtiar dalam menjaga anak-anak dari berbagai musibah. Nah, menariknya meski kedua orang tuanya masih mengalami trauma dan shock, Bambang justru tidak menunjukkan ketakutan yang berkepanjangan. Keesokan harinya dia sudah mulai kembali berani bermain di laut di turun kedua ya. Meisha pun meyakini kalau peristiwa tersebut merupakan teguran yang ditujukan kepada dirinya dan sang suami sebagai orang tua. Mungkin ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua ya turun kedua. Kata-kata yang aku soroti tadi, walaupun tempat yang kita kunjungi itu sudah memang biasa buat kita datang ke situ nih tahun kedua dan ya menganggap itu semua normal-normal aja, baik-baik aja. Kadang dari situlah titik lengahnya kita nih tahun kedua. Intinya selalu berhati-hati dimanapun, kapanpun kita berada nih tahun kedua. Baik itu entah lagi liburan, lagi main-main di pantai atau di sungai nih tahun kedua. Selalu untuk meningkatkan kewaspadaan nih tahun kedua ya, karena kita tuh nggak tahu ada bahaya mengancam apa yang ada di depan kita.

0: dari tadi ngap mulu. Kamu ngantuk? Melipir dulu yuk. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microseat loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak sehingga jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku.
2: Adek, cinta tak selamanya indah, dek.

94 Pro FM, teman terbaik kamu. Sudah selesai untuk informasi di jam 4 sore hari ini nih, Trend Video. Bentar lagi aku bakal balik lagi dengan trending topic. Jadi penasaran bakal membahas tentang apa nanti ya. Intinya kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro FM Gorontalo barengan sama Dodi Paneo.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

94 DFM teman terbaik kamu pukul 17 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah nih turun berdua. Jadi sekarang waktunya untuk aku spill topik pembahasan kita di trending topik kali ini nih ya. Aku nih mau membahas tentang event running yang diselenggarakan sama WNA yang ada di Bali nih turun berdua. Ini mengundang perhatian banyak publik ya, karena diduga event lari ini nih tahun kedua tidak memiliki izin resmi dan saat ini telah ditindak sama pihak keimigrasian nih tahun kedua ya. Namanya adalah Entourage Bali yang berbasis di kawasan Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Acara tersebut tuh menjadi viral di media sosial setelah beberapa WNI mengaku pendaftarannya ditolak secara sistem karena status kewarganegaraan mereka nih tahun kedua. Jadi dinilai rada rasis sama diskriminatif. Tapi ya mereka sendiri bikin acaranya itu tanpa izin. Waduh, enaknya diapain nih si bule-bule ini nih turun berdua ya. Jadi nanti aku bakal membahas tentang event ini nih turun berdua, kejadian ini kenapa bisa viral dan apa saja hal menarik yang bisa dibahas nih turun berdua dari permasalahan ini. Kenapa mereka sampai berani bikin acara seperti itu tanpa izin dan perlakuannya juga diskriminatif sama warga-warga lokal nih tahun kedua ya. Jadi jawaban kalian atau pertanyaannya itu ya tadi sesimpel itu nih tahun kedua ya. Enaknya diapain bule-bule ini nih tahun kedua ya. Langsung kasih jawabannya di Instagram kita di @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan lain telepon di 0812 15 924 nih tahun kedua ya. Pembahasan kita ini seperti biasa sampai di jam 7 malam nanti.

0: nafsu makan. Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: lihat orang kecelakaan, refleks sebagian orang sekarang bukan lari menolong, tapi buka kamera. Bukan karena niat dokumentasi medis, tapi biar bisa update story duluan pakai caption, ya Allah ngeri banget. Padahal yang ngeri bukan kejadiannya ataupun P2, tapi kemanusiaannya yang mulai tumpul. Banyak yang sibuk cari likes, lupa kalau nyawa gak bisa diulang kayak konten. Kalau niat nolong kalah cepet sama buka kamera, mungkin yang butuh pertolongan bukan korban, tapi nurani kita sendiri. Soalnya jadi viral itu gampang, teman-teman. P2, jadi manusia yang beneran peduli itu baru langka.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94.4 DFM, teman terbaik kamu nih, turun video 2 pukul 17 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Dan masih barengan sama Dodi Paneoni, turun video 2. Kita coba bahas dulu tentang kronologi dan detail acara dari acara running atau event running yang dibikin sama bule-bule yang ada di Canggu, Bali ini, turun video 2, yang dinilai diskriminatif dan juga rasis karena tidak mengizinkan warga lokal untuk ikutan. Sebenarnya aku bersyukur sih karena gak ada warga lokal yang ikutan. Soalnya memang event ini sendiri tuh tidak punya izin dari kepolisian atau izin resmi. Saat setelah ditindak sama pihak keimigrasian juga ya. Nama komunitasnya itu ditengarai dan diselenggarakan sama komunitas bernama Entourage Bali atau Entourage Run ya, Run V2. Lokasi kegiatan itu diadakan di jalanan umum sekitar kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung. Nah, bentuk kegiatan ini acara lari malam hari atau lari santai yang dikombinasikan dengan konsep hiburan seperti kayak silent disco run, menggunakan headphone dan menyalakan flare. Nah, pemicu kontroversinya karena pengguna media sosial membongkar tangkapan layar pendaftaran di mana pelari lokal atau WNI ditolak bergabung, sehingga memicu kecaman atas dugaan tindak rasisme dan diskriminasi di tanah air sendiri nih, turun V2 ya. Kalau kita lihat respon dari pemerintah dan tindakan hukum, dari pemerintah bekerjasama dengan aparat keamanan Indonesia juga ya, bergerak cepat merespon keresahan masyarakat yang juga disuarakan sama anggota DPD RI asal Bali, Linu Jelantik. Jadi ada sanksi keimigrasian ya, V2 Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kantor imigrasi Ngurah Rai langsung memasukkan 2 WNA penyelenggara ke dalam daftar cekal setelah mereka diketahui meninggalkan Indonesia menuju Singapura. Nah, ada pelanggaran izin tinggal juga. Menurut laporan dari Antara News, WNA dilarang keras untuk membuat aturan eksklusif sendiri atau menjalani penyelenggaraan kegiatan komersial atau acara di wilayah Indonesia jika tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggal mereka. Sponsor mereka, PT SIG, sekarang dipanggil untuk pemeriksaan mendalam. Dan ternyata memang tidak berizin juga. Kepala Satpol PP Badung ini negasin kalau kegiatan lari tersebut tidak mengantongi izin resmi. Menggunakan fasilitas publik seperti jalan raya tanpa koordinasi dinilai mengganggu ketertiban umum ya, turun V2. Dan pernyataan tempat acara dari lokasi kumpul yang sempat digunakan, Atelier Sandwich Bali ya, langsung merilis klarifikasi resmi di Instagram bahwa mereka murni hanya penyedia makanan dan tempat dan mengecam segala bentuk rasisme serta diskriminasi nih, turun V2 ya. Jadi itu dulu nih, turun V2 yang bisa kita bahas dari permasalahan atau viralnya event running yang diselenggarakan sama bule-bule ini, yang ternyata penyelenggaranya setelah dikecam banyak pihak nih langsung melarikan diri ke Singapura ya. Untung banyak doang ini lari-lari ya. Cuman intinya mereka tuh sudah dicekal di Indonesia. Ya, kemungkinan besar kedepannya nanti kalau misalnya mereka datang ke Indonesia itu bakal langsung ditindaklanjuti atau bahkan tidak diberi izin sama sekali untuk masuk lagi ke dalam negeri ini, turun V2 ya. Bagus sih sebenarnya, dan memang ini bule-bule ini juga kadang meresahkan ya, turun V2. Ada berita kayak mereka nyewa motor, motornya ditenggelamkan dan suka beraksi main hakim sendiri juga, suka bikin kegaduhan, kericuhan di Bali, karena memang kebanyakan mereka tuh ada di sana nih, turun V2. Kayak apa ya, bertindak semena-mena di negeri orang nih, turun V2. Harusnya kan kalau misalnya gak datang orang petampang, karena harus jaga ngarepi attitude kan. Tapi bule-bule ini tuh ya, karena memang saking mereka yang memang problematik ya, turun V2. Jadi perlu ditindaklanjuti tentunya ya, beri efek jerah kalau boleh. Pokoknya ngoni tidak boleh ngoni ya. Yang asal-asal yang torang nih, torang ini kacau, orang ini boleh mah kacau. Intinya seperti itu ya, turun V2. Aku mau informasiin untuk azan maghrib juga bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya di hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Itu nanti dikumandangkan pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada sekitar beberapa menitan lagi sebelum kita masuk waktu azan bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya ya, azan maghrib tentunya.

0: Teman Pradua pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan maghrib bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shallan nas, apakah manusia telah melaksanakan salat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ilar rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal, ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan, yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, as-salatu sholah, jagalah oleh kalian sholat, jagalah oleh kalian sholat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatu sholah, as-salatu sholah, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

Ada Seninya, karya Oh Soo-Young, adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-Young ngebahas banyak teknik komunikasi, mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-Young ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-Young, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja.

93.4 FM, teman terbaik kamu. From Rachel Sinouriri, Nathan Verdeo with Never Need Me. Single yang dirilis di tahun 2024 ini nemenin kita di pukul 18:28 waktu Indonesia Tengah, Nathan Verdeo ya. Jangan lupa aku masih tetap tungguin respon kalian soal enaknya diapain nih bule-bule yang bikin acara lari di Bali tanpa izin dan tidak memberikan kesempatan untuk warga lokal mengikuti event tersebut nih tahun kedua ya. Langsung aja kasih jawaban kalian di Instagram kita di @perdu_gorontalo atau bisa juga lewat WhatsApp di 0811 43000 dan lain telepon di 0812 19 9024.

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua sekelas Cinta Laura aja yang mampu beli barang branded itu tuh lebih milih make barang UMKM karena dia tuh lebih concern ke fungsinya daripada gengsinya. Tapi kalau aura mahal, pakai baju apapun tetap kelihatan mahal nggak sih? Aura tuh nggak bisa dibeli. Ingat, aura tidak bisa dibeli. You can buy a stuff, but you cannot buy a class.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

9.4 Radio FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku bacain hasil respon kalian nih di trending topic untuk edisi hari ini nih ya, tahun kedua, Jumat 24 Juli 2026. Sebentar ya, kita lihat dulu ya, manakah dia. Nah ini, ditindak aja kalau nggak ada izin. Iya sudah, dari imigrasi sudah menindakinya. Perketat perjanji perizinan WNA di sini, jangan sampai pakai visa turis untuk cari duit. Benar, itu tuh yang perlu ya, menurut aku. Ini dari Jerry Soy. Terus ada lagi tadi, mana ya? Mana dulu? Ah ini. Kita coba lihat ya. Ini jaringan rada lelet. Woi, keren, ada negara dalam negara dikasih hati minta jantung. Yang herannya pemerintah kemana, masih adakah kalian? Ada. Neng kece bilang bubarkan katanya. Terus Sofyunuha, mental inlander orang Indo, ngelihat bule berasa ngelihat orang top. Contoh paling sederhana, kalau orang Indo lagi liburan ketemu bule langsung minta foto, padahal bulenya sama kayak kita, cuman orang biasa yang lagi liburan aja. Terus mana nih? Mana lagi? Hilang wibawa negara ini karena ulah bangsanya sendiri. Maksudnya? Ini pada kemana sih komentarnya? Panitianya periksa, kan pasti ada penyelenggara yang periksa lah, wajib itu mah. Sudah, mereka katanya lagi melarikan diri ke Singapura. Hari Budiman, deportasi aja. Yohan Priscila, bubarkan, ini negara punya kita woi. Ilham Nurdiansyah, rasis white supremacy masih ada aja. Kitanya juga diem-diem aja. Mana lagi nih? Telur pete at Dijen _ imigrasi. Tolong pak dicek itu visa-visanya, event ini mungut duit. Terus mana lagi? Lama-lama Bali bukan lagi milik Indonesia tapi milik warga bule. Iqbal Combat, gak berguna pakai diviralin. Hah maksudnya? Nothing skill, ini terakhir. Lu punya duit, lu punya kuasa. Oke deh, sudah selesai ya teman-teman berdua. Aku mau puterin requestan dari In Blue. Katanya mau request lagunya Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Bentar ya, Salah Apa Aku, gak tahu. Fajar Nur ya. Terus lanjut lagu yang kedua itu Samuel Cipta, Jagat Rasa dari Jerry Soy. Jagat Rasa. Nah ini dia. Oke deh teman-teman berdua, terima kasih banyak sudah mendengarkan Prodo FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo ya. Kita sudah selesai nih untuk siaran hari ini. Terima kasih banyak, nanti bakal ketemu lagi besok. Insyaallah kalian jangan kemana-mana dulu seperti biasa, karena nanti bakal ada kru Prodo lainnya yang bakal melanjutin siaran. Akhir kata, Dodi pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Waktunya info berdua.

Informasi yang pertama, kepala tim Citroen Racing Formula E, Cyril Blaise, meninggal dunia pada usia 43 tahun. Kabar duka tersebut diumumkan melalui pernyataan bersama pada Senin 20 Juli 2026. Pernyataan itu dirilis oleh pihak Citroen Stellantis Monaco Sports Group MSG dan Formula E. Namun penyebab meninggalnya Blaise tidak diungkapkan kepada publik demi menghormati privasi serta keinginan keluarga. Managing Director Citroen Racing, Beth Barreta, mengaku seluruh tim sangat berduka atas kepergian Blaise. Banyak dari kami yang mengenalnya dan bekerja bersama selama beberapa tahun, kata Beth Barreta, dikutip dari Via Formula E. Masih dari ajang balapan Formula tahun kedua, Leonardo Fornaroli akan kembali menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 Grand Prix Hungaria di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. McLaren memberikan kesempatan lagi untuk Fornaroli menjajal lintasan Formula 1 musim ini. Kesempatan tersebut menjadi bagian dari program pengembangan McLaren untuk para pembalap muda di bawah organisasi mereka. Fornaroli sendiri saat ini menjalani tugas sebagai pembalap cadangan tim Reserve Driver. Fornaroli akan mengendarai mobil Oscar Piastri selama sesi latihan berdurasi 60 menit. Data dan masukannya dibutuhkan untuk menjadi bahan evaluasi pengembangan mobil McLaren untuk balapan selanjutnya. Sebelumnya, Fornaroli sudah menjalani debut FP1 bersama McLaren di Grand Prix Barcelona, Catalunya 2026. Juara beruntun Formula 3 dan Formula 2 tersebut menggantikan Lando Norris. Dan untuk informasi terakhir, tahun kedua, Aston Martin membawa paket pembaruan besar pada Grand Prix Hungaria 2026. Tim berharap perubahan itu mengakhiri awal musim yang sulit sekaligus mengembalikan daya saing mereka. Musim 2026 semula memunculkan optimisme tinggi setelah Adrian Newey bergabung memperkuat divisi teknis. Ahli aerodinamika itu sebelumnya telah merancang mobil yang mampu memenangkan 14 gelar juara pembalap dan 12 gelar konstruktor. Harapan itu semakin besar ketika desain mobil AMR26 menuai pujian saat peluncuran di Barcelona. George Russell bahkan memuji desain yang dinilai mencolok dibandingkan dengan mobil pabrikan lainnya. Sekian info per 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prodiwa, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma Buruji di malam ini. Again again, aku temenin kamu malam-malam. Udah 2 hari berturut-turut. Semoga kamu gak bosan ketemu aku lagi. Tapi yang pasti ini bakalan lebih seru malam ini. Karena kita bakalan spill banyak banget informasi. Seperti biasa sih, emang banyak informasi ya. Tapi ini informasinya lebih update lagi. Terus juga nanti bakalan ajakin kamu untuk seru-seruan bareng di program kita. Tapi sebelum itu teman Prodiwa, aku mau sekedar mengingatkan untuk hari ini di edisi semalam ini, enggak dong, di edisi Jumat itu di tanggal 24 Juli 2026, azan Isya akan dikumandangkan di pukul 19:14. Jadi buat kamu yang lagi ada di jalan dan yang masih sibuk ya, mungkin bisa sejenak singgah dulu ke musola terdekat ataupun di masjid terdekat gitu ya. So, teman Prodiwa, ini aku muterin satu lagu religi dari Bintang Band dengan Beri Petunjukmu. Sembari nanti kita sama-sama menanti untuk azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: nomor 2 waktunya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah SWT. Jangan-jangan kemenangan mereka tertunda karena banyak di belahan dunia yang lain kaum muslimin yang sudah lupa dengan Allah SWT. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini, selain kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah SWT untuk mereka, mari kita juga memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan ibadah itu Allah Subhanahu wa taala mempercepat pertolongan-Nya untuk mereka saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan jangan sampai dengan dosa-dosa kita dan maksiat kita justru membuat pertolongan Allah tidak turun untuk mereka. Sebagaimana atas kesalahan lupa akan wasiat Nabi dari para pemanah di perang Uhud menyebabkan mereka diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika telah diumumkan kemenangan untuk Palestina dan Gaza, kita termasuk di antara daftar yang ikut memperjuangkan kemenangan tersebut meskipun hanya dengan berdiri dan menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, meskipun hanya dengan keringat ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita ada bersama dengan mereka, bahwa kita masih saudara mereka, bahwa mereka sakit kita pun sakit, bahwa mereka terluka kita pun terluka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan istiqomahan untuk tetap terus berada bersama dengan mereka saat ini, besok, dan insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala.
3: Ya. Hey.

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Bener.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah, yeah. Maka saya dari situ, wah. Dan ketemu teman yang di digital. Jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, wih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak
1: beda.
0: Begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Ah, iya.
1: Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita udah so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin datang kemari kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Ada Tyla with Is It Love? I don't think so. Menurut kamu itu love atau enggak? Apa yang lagi kamu rasain saat ini gitu? Kamu bisa bertanya ke diri sendiri juga, teman Radio 2. Tapi kalau yang ini udah gak perlu dipertanyakan, karena ada dua artis besar Indonesia yang emang udah lama berkarir di kancah internasional. Ada Agnes Mo dan juga Anggun yang berperan sebagai main villain di prime hit show Reacher bareng Alan Ritson. Dan menariknya di sini, teman Pradua, kabar keduanya ini akan memerankan karakter antagonis loh. Dan Agnes Mo berperan sebagai Lila Hood, sementara Anggun memerankan sebagai Amisha Hood, ibu dari Lila. Oh, wow. Mereka lebih cocok kakak adik sih dibandingkan ibu dan anak, mohon maaf. Tapi kita lihat aja nanti ya. Tapi kalau misalnya kamu cukup penasaran, teman berdua, udah ada beberapa BTS yang sempat beredar juga. Tapi sih aku menyarankan jangan terlalu dicari gitu ya, takutnya udah gak surprise lagi. Tapi kan kalau misalnya kita dari fansnya mereka, baiknya sih di keep ya. Ya kan, kecuali kalau emang itu tujuannya untuk sekedar marketing biar filmnya naik, ya mungkin bisa dijedak-jedukin aja. Dikasih spoiler lah kalau kata orang-orang gitu ya. So, Reacher Season 4 ini diadaptasi dari novel Gone Tomorrow karya dari Lee Child dan akan mengikuti storyline dari Jack Reacher aka Alan Ritson setelah sebuah insiden tragis di kereta bawah tanah New York City. Dan untuk musim terbaru ini dijadwalkan tayang perdana di 12 Agustus ini dan eksklusif di Prime Video.

0: diletakkan di perban kerabuan dengan tujuan menghilangkan perban kehadiran ditinggalkan kemudian dihilangkan.
1: Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, Tuhan berdua ada Deona dengan Plim Plan yang udah temuin kita sampai di pukul 19.52. Dan kita lanjutin lagi yuk sama informasi berikutnya. Ini ada yang katanya kangen banget sama full member, dan dia adalah Louis Tomlinson, teman pro dua yang baru aja merayakan anniversary 16 tahun dari One Direction dengan nostalgia lewat seluruh lagu bandnya. Mau bilang boy band, mereka bukan joget-joget. Maksudnya mereka gak ngedance loh, jadi mereka cuma nyanyi aja gitu ya. Jadi untuk merayakan anniversary One Direction sama berdua, Louis membagikan di X bahwa dia akan mendengarkan seluruh diskografi dari One Direction. Lewat Instagram story-nya juga, Louis juga post screenshot saat sedang mendengarkan lagu-lagu lamanya sambil menambahkan komentar, kenangan, dan juga cerita di beberapa lagu. Louis pertama juga membagikan momen saat mendengarkan album debut mereka, yaitu Up All Night. Na na na na na na Up All Night. Aku gak tahu liriknya. Dan ini juga memberikan komentar untuk lagu Moments yang ditulis dengan bantuannya Ed Sheeran, dan juga mengatakan kalau dia tuh memiliki banyak kenangan spesial saat membuat lagu itu. Louis sendiri juga sempat mengenang mendiang rekan satu bandnya, yaitu Liam Payne, saat mendengarkan More Than This gitu ya. Dan dia juga bercerita kalau lagu itu Liam tuh baru pertama kali berhasil melakukan falsetto, dan mereka semua sangat bangga dengan Liam saat itu, teman bro dua. Jadi ya mari kita bernostalgia bersama Louis. Kalau di antara kelima member ini, siapa nih yang dulu pernah banget menjadi bias kalian? Ya kalau kita pasti udah tahu lah ya, kalau bukan mantannya itu mantannya itu, ayahnya itu siapa tuh? Zayn Malik pasti.

0: like that.
1: Tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan ke lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan.

0: nomor 2 saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk ikutin siaran berjaringan Music Live Chat yang disiarkan berjaringan di RRI Pro 2 se-Indonesia.
1: Mana ya, tetap di situ aja di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang jangka tadi kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Live malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kak Don.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong, kenapa iya sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah
0: nama,
1: saya.
0: Namanya Dona Antonia,
1: Dona
0: ya?
1: Antonia.
0: Keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi, tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: Wah, seru banget ya. Baru dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Karuna?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Iya, setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya?
1: Iya.
0: Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya?
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh,
1: iya,
0: agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya, jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya?
0: Boleh dong, yang banyak juga.
1: Oh, banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oh, oke.
0: Gimana tuh awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa kanker.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Kanker apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke. Okay.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain, karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu.
0: Oh gitu.
1: Karena memang passion
0: dari journaling itu.
1: Dari
0: ya?
1: Journaling itu. Okay. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano ya, pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadi profesi.
1: Enggak. Yeah. Ya hobi-hobi aja, ngeband ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyi lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan proyek ini, muncullah Suara
0: Jadilah Hati. Itu Suara Hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu dulu dari hasil journaling itu.
1: Beberapa iya, tapi ada juga setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh, saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Kan tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari kanker gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy saya ke-distract gitu.
0: Betul.
1: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro 2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah jadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
0: terpuruk ya.
1: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan. Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
0: Sedangkan ini bukti ya berarti.
1: Iya
0: ya.
1: Dan bener deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi,
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung pikirannya, waduh kayaknya udah
1: mikir, udah deh gitu.
0: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona, pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum ya ini gitu ya. Buat teman produser pengen tanya-tanya juga boleh langsung di WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin lirik, terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih. Kayak gitu-gitu.
0: Cari chordnya apa gitu ya.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya.
0: Pop apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama. Ya karena saya milenial ya. Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya.
0: Contohnya coba
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, yeah. I Don't Love You gitu ya. Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya.
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya.
1: Zamannya
0: itu lagi banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu, pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
0: Gak ada pakem tertentu
1: gitu. Ya? Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangement-nya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya oke gitu.
0: Oke. Okay. Dan ternyata jadilah di mini album ini lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful,
1: pop soulful, genrenya lebih pop soulful.
0: Genrenya folk soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih ya. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh.
0: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang itu lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati.
1: Iya.
0: Biasanya yang paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau bukan denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau bukan denganku, ya cinta juga sih. Jadi tentang hubungan, jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu, dan dia merasa bye gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya?
1: Iya.
0: Jadi mencinta apa ya?
1: Self love
0: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu
0: gitu.
1: Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mikir, ah udah lama, ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak. Semuanya ada jalannya, Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
0: Apalagi apa ya kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Jadi yaudah, buta beneran.
0: Nah, ini
1: aduh,
0: mungkin mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
1: Betul.
0: Penasaran gak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Ya kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya

0: Yep, welcome back. Masih bersama sama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, bukan denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproducing juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu. Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga.
0: Gitu. Jadi itu mini album bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa nanti di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bener. Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih.
1: Gitu
0: kalau
1: ya?
0: Misalnya lagu-lagu dipakai di background itu jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kayak
1: entah
0: cuman
1: apa
0: jembatan
1: gitu ya.
0: Gitu ya atau cuman gelas kopi cuman backsoundnya bukan dengan lu kan nah kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan nggak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama
1: boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? Follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok, dan YouTube. Itu di Duo Antonia Official. Nah, DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
0: Sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu
1: link kamu lagi nyanyi. Mau cewek, mau cowok, silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo. Gak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya. Tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa.
0: Dari 6 lagu ini, mana yang sudah dibikin video klip?
1: Ada 3.
0: 3 ya?
1: Satu Bukan Denganku, udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official. Terus 2 lagi, surprise. Nanti
0: Sebenarnya udah dibikin cuma belum di-upload.
1: Belum. Kita tunggu momentum yang pas.
0: Jadi bakal ada 2 lagi yang bakal di-upload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udahlah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman berdua. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman berdua ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin
1: enggak
0: seminggu
1: gitu
0: berapa lagu atau sebulan berapa lagu gitu.
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Dapat satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman, ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada, gitaris saya. Gitaris itu juga ada di sini nih, Diki.
0: Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu ya. Di kemana-kemana gitu ya.
1: Enggak, ke situ sih. Lebih kayak, Diki aku punya lagu nih kayak gini. Gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi, pas nih.
0: Jadi ada gambaran
1: jadi, seperti apa
0: gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling nggak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin
1: juga. Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada Indicomer pun nggak masalah gitu ya. Mm-hmm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya, pengen banget berkolaborasi dengan solois yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi?
1: Aku udah tahu jawabannya sih. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa kolaborasi sama siapa-siapa. Mungkin setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya?
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, sempat kayak gitu.
1: Ah,
0: jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren tuh. Boleh, ya, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu
1: aja. Iya, kita amin. Kan harus optimis ya. Bener, hidup itu
0: harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal.
1: Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: Gak jauh-jauh kan?
1: Gak jauh-jauh nih. Makanya kan aku bilang sedang. Mudah-mudahan ya, amin.
0: Iya, mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main keperdua, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin? Dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Karya Sepati, nanti tiba-tiba ada yang bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagramnya tadi bisa sebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. Ya. TikTok
0: ada,
1: juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ya. Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah, itu dia. Ini udah terbukti ya,
1: ibaratnya. Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget.
1: Sangat terpuruk.
0: Sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona.
1: Iya, makasih juga Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh nemenin aku sampai jam 12?
1: Takut
0: ya. Gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget, sukses lagi buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin
0: ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Angga pamit dulu, sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya.

0: Sama Pro 2 kita kembali ke RRI Pro 2 Gorontalo dan sudah selesai Toma Pro 2 untuk siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta untuk ikuti Music Live Chat dan kita akan pindah ke program kita selanjutnya di sini aja di 92.4 Pro 2 Gorontalo teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

92,4 Jogoran Talah, teman terbaik kamu. Kamu satu-satunya, Cah. Enggak. Enggak ada. Kalau masih just friend, jangan pakai satu-satunya deh. Ujung-ujungnya sakit sendiri terus menyalahkan hubungan yang situationship kayak gitu. Udah kalau temenan-temenan aja semua-muanya. Iya ya, oke, setuju gak kalian teman berdua? Ya tapi di malam ini kita kan ada di program kita Dijaga Malam, jangan galau malam-malam. Karena berhubung juga masih hari Jumat teman berdua, galaunya besok aja kali, ya gak sih? Setuju? Iya, oke. Jadi topik kita di malam ini mungkin lebih ke hal-hal yang saat ini lagi banyak dibahas oleh banyak orang. Mulai dari sekantong kemenangan, seporsi kemenangan tuh bro dua. Intinya hal-hal yang sebenarnya tuh saat ini lagi kita rasain gitu. Oh, seporsi kemenangan yang saat ini kamu miliki dan mungkin kelihatannya enggak begitu besar di mata orang lain, tapi udah sangat amat cukup buat kita untuk bisa merasa bersyukur dan merasa bahwa ya mungkin gak sempurna gitu, mungkin masih jauh juga dibandingkan yang lain, tapi ini tuh seporsi kemenangan banget lah buat aku. Nah, kira-kira apa tuh teman pro dua? Dan jangan dulu bahas dari seporsi kekalahannya, tapi coba kita cari dulu hal-hal yang bisa banget untuk kita flexingin ke setiap dari kita. Bisa langsung spill aja di Instagram di @pro2_gorontalo atau ke line WhatsApp di 0811 43 3022.

0: cewek, mau kemana nih? Mau abang antarin?
1: Sebagai perempuan, mendapat komentar seperti itu saat berjalan atau lagi di ruang publik oleh orang yang gak dikenal? Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Dikutip dari Oxford Dictionary, catcalling diartikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang lewat di hadapannya. Catcalling merupakan pelecehan seksual verbal yang sering terjadi di tempat umum atau street harassment. Catcalling sering dianggap lazim oleh banyak orang, apalagi di Indonesia. Sayangnya, masih banyak orang yang belum sadar dengan pelecehan verbal ini. Jadi, ingat ya, catcalling bukan pujian,

The Script teman berdua with Nothing dari albumnya Science and Faith yang udah temenin kita sampai di pukul 21:23. So, teman berdua, kalau kita bahas seputar seporsi kemenangan, kenapa ini tuh bisa tiba-tiba viral banget di kalangan anak-anak Gen Z, teman berdua? Jadi kalau misalnya kita mau sekedar melihat gitu ya, mencari tahu kenapa ini bisa tiba-tiba lahir tren yang namanya seporsi kemenangan atau konten-konten kenangan gitu ya. Tapi sebenarnya menurut aku tuh ini bukan lebih ke konten kenangan aja, tapi bagaimana sebagian dari kita itu mungkin menunjukkan bahwa ada hal-hal di kehidupan kita yang bisa banget untuk kita syukuri dibanding kita membandingkan dengan kehidupan orang lain. Tapi ada juga yang mengkaitkan ini dengan kenangan masa lalu yang menawarkan yang namanya kesederhanaan saat hidup belum serba digital kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bandingkan juga fenomena ini itu enggak hanya lahir begitu aja gitu loh, tapi bisa dibilang awal mulanya emang karena ada kenangan yang pengen diangkat, terus akhirnya mulai dikemas dalam bentuk apresiasi terhadap hal-hal yang kita miliki saat ini. Dan ini ternyata juga punya teori psikologi, teman berdua. Penasaran gak kalian? Nanti aja aku spill. Makanya kalian ikutan gabung dulu, yuk. Bisa yuk di Instagram ya, kita berbagi seporsi kemenangan yang saat ini kamu miliki. Dan kamu juga bisa cerita di sana, teman berdua, apa aja nih yang lagi kamu syukuri akhir-akhir ini dari si seporsi kemenangan itu. Di Instagram boleh, di line WhatsApp juga boleh. Aku tungguin sampai nanti di jam 11.

0: Terkadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Oh my gosh, don't you know I'm a savage?

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Gotong royong sekarang gak melulu soal angkat-angkat barang, tapi angkat kesadaran dari layar pun bisa berdampak. Kamu bisa bantu temen yang lagi jualan cuma dengan repost atau dukung isu penting lewat petisi online yang semuanya tinggal klik. Donasi digital juga makin gampang, kayak transfer pulsa ke gebetan, tapi kali ini lebih bermakna. Jangan nunggu jadi aktivis dulu buat peduli, jadi netizen yang aware aja udah keren. Dunia maya butuh lebih banyak tangan virtual yang ringan membantu teman berdua. Sekarang pertanyaannya, kamu mau jadi penonton atau pelaku? Karena kebaikan zaman now cukup satu klik untuk jadi wow.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: foto pemecatan ini di grup sekolahan.
1: Ah. Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah, terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak diblur pula pas di-share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh, tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang ngeliat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, ya udah deh, aku hapusin pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.

Iya, tadi apa tuh tadi? Why do we ya? Aduh, sebenarnya tuh mungkin jadi pertanyaan gak sih? Kayak, kenapa ya kita jadi apa-apa ngerasa suka banget untuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Padahal sebenarnya ada juga dalam diri kita yang bisa kita banggain atau kita apresiasi juga gitu teman pro 2. Kayak seporsi kemenangan yang kita miliki masing-masing. Tadi udah aku spill alasan atau awal mula dari yang namanya seporsi kemenangan ini muncul di kalangan Gen Z. Dan sekarang ada teori psikologinya. Yang pertama ada konsep yang namanya vicarious nostalgia atau nostalgia proxy. Dan ini menarik banget dimana karena sebagian Gen Z itu menyukai tren masa lalu, entah itu dari musik, gaya hidup tahun 90-an atau 2000-an awal, padahal mereka bahkan belum lahir. Kita udah lahir, baru lahir maksudnya, atau masih bayi di era itu. Iya ya, kenapa ya? Seru aja sih menurut aku tuh lagu-lagu dulu tuh benar-benar bikin kita merasa lebih relate gitu setiap lirik-liriknya dibandingkan lagu-lagu sekarang ya. Tapi lagu-lagu sekarang enak banget, cuman aku lebih prefer yang 90 awal gitu loh. Enak banget menurut aku. Terus lanjutin lagi ya. Dan katanya vicarious nostalgia ini yaitu rasa rindu atau ketertarikan emosional terhadap sesuatu masa yang sebenarnya tidak pernah mereka alami secara langsung, melainkan lewat cerita, film, ataupun media sosial. Terus yang kedua, teori mekanisme pertahanan atau coping mechanism ini juga berfungsi untuk mengatur emosi teman pro 2. Jadi saat kita dihadapkan pada stres yang tingkat tinggi gitu ya, entah itu dalam tekanan karir, biaya hidup, kecemasan masa depan, terus juga mengingat, melihat, dan membandingkan apa yang dimiliki oleh teman-teman kita ataupun para netizen saat ini, itu bikin kita tuh menciptakan yang namanya coping mechanism ini atau pertahanan, dan akhirnya otak kita melepaskan rasa itu gitu loh. Jadi muncullah yang namanya seporsi kemenangan untuk kita bisa lebih melepaskan rasa ketakutan, rasa minder dalam diri kita, dan kita juga mulai belajar untuk memvalidasi perasaan aman, nyaman, dan kehangatan emosional. Dan masih ada teori lainnya, nanti aku bakalan spill, so make sure kamu station terus di sini. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Okay, tema prodi wadah seluas itu dari Pongki Barata yang udah temenin kita sampai di pukul 22 lewat 6 menit tema prodi wadah. Dan kita lanjutin lagi sama yang namanya efek reminiscence bomb yang dipercepat. Itu adalah teori psikologi lainnya gitu ya, dimana memori masa lalu paling kuat. Buset dah. Sabar geng, sabar. Sabar ya guys ya. Ini kayaknya kita harus Oke, deng. Lanjut. Ini dia efek reminiscence bomb yang dipercepat, di mana memori masa lalu paling kuat diingat pada usia remaja hingga dewasa awal. Namun karena paparan internet yang masif, Gen Z mengalami yang namanya kenangan kolektif lebih cepat dibanding mereka yang mengadopsi memori era masa kecil orang tua sebagai bagian dari identitas estetika mereka. Fun fact uniknya seputar tren ini, yang pertama itu bukan cuma estetik tapi juga sengaja diperlambat, di mana penggunaan kamera film atau kaset jadul yang butuh proses cuci cetak dan tidak bisa langsung dihapus atau instant delete, ini terbukti secara psikologis menurunkan yang namanya tingkat kecemasan karena memaksa anak muda untuk mindful atau hadir sepenuhnya di momen itu. Dan lagu jadul gitu ya, atau banyak lagu di era 90 atau 2000-an awal, ini juga kembali merajai tangga lagu berkat streaming platform dan juga short form video. Dan bikin Gen Z ini tuh sebagai penyumbang streaming numbers terbesar untuk musisi masa lalu. Begitu. Dan itu juga yang kadang banyak yang bilang seporsi kemenangan adalah ketika kita masih bisa menikmati lagu-lagu Backstreet Boys, di mana era ini udah sangat dipermudah, kita tinggal langsung nyari, searching aja langsung dapat, kita udah nggak perlu lagi beli albumnya, nyari CD fisiknya dan yang lain-lain gitu ya, udah sangat amat mudah dan itu adalah seporsi kemenangan sebenarnya, iya kan? Nah kalau kalian tahu berdua seporsi kemenangan apa nih yang lagi kamu rasain sekarang?

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi gak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Radio by Sam Smith. Dan karena sekarang udah di pukul 22:17, jadi aku mau spill dulu respon yang udah ikutan gabung bareng Rahma. Bisa langsung ke Instagram kita aja. Ini kira-kira di malam ini udah ada siapa ya yang gabung sama Produa? Let me see first. Oh, udah ada. Ada dari Gil.lang. Halo Gilang, selamat malam Mas Gilang dengan blanko dan juga background hijaunya. Alah Bapak, siapa ya? Takut banget loh malam-malam. Kalau dari Gilang Baskara, katanya seporsi kemenangannya itu adalah punya karir yang stabil di era ekonomi yang caruk maruk. Itu emang hal yang harus dibanggakan sih Mas Gilang. Stabil ini stabil banget ya, walaupun banyak banget badai, topan, dan juga drama-dramanya, tapi itu yang harus kita syukuri. Namanya juga kehidupan ya, gak ada yang benar-benar lancar-lancar aman jaya. Pasti bakalan ada tuh kerikil-kerikil sedikit, terus juga bakalan ada tuh pecahan-pecahan botol. Ya tinggal pilih-pilih aja lah jalan yang masih bisa dilalui. Begitu. Semangat Mas Gilang. Lanjut ada dari in.blueone. Kalau in.blueone katanya teman berdua, seporsi kemenangannya ini adalah bisa beli apapun dari hasil kerja keras. So proud of you in.blue. Kayaknya cowok apa cewek ya, bentar aku kita cari tahu dulu teman berdua. Yes, cewek, girls power kalau gitu ya. Dan itu dia beberapa respon teman berdua. Nanti aku bakalan pindah ke WhatsApp kalau ada yang udah gabung bareng Rahma di malam ini. Nanti aku bakalan spill. So buat kamu yang mau ikutan gabung, mau ikutan curhat-curhatan juga boleh banget di Instagram ya, di @produ_gorontalo, atau di line WhatsApp di 0811 43 000 000. What?

Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan

0: karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Hmm. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan, kalau saya browsing dulu, saya cari-cari kok ini berita-berita wisata destinasi wisata Gorontalo tuh enggak ada yang valid. Bukan enggak ada ya. Artinya banyak yang sekedarnya atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Benar.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah, yeah. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital. Jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, wih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya betul.
1: Orang cuma pergiakan di pulau, togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita orang so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, tipe foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin datang kemari kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya. Apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: see if you would touch me.
1: Ojo nari to lele, kaya cawe to uwae, mau balik cita-cita liane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

gitulah. Takut banget. Kita lanjutin lagi sama Pro 2 dengan respon yang udah gabung bareng Rahma di Instagram. Lihat Pro 2 underscore Gorontalo. So persi kemenangan yang bisa atau yang saat ini lagi kamu rasain itu apa aja sih? Selain ada Gilang dan juga in.blue1. Ternyata di malam ini teman Pro 2 ada juga dari Yumi. Kalau Yumi katanya teman Pro 2 hidup ini udah terlalu sibuk. Jadi aku tuh sekarang lagi merayakan seporsi kemenangan di mana aku bisa mencoba untuk tetap tenang di ruangan yang isinya hanya buku-buku, musik aku dan juga selimut. Karena di momen itu dia bisa kembali merecharge dan mencintai dirinya sendiri. Teman berdua dalam artian kayak di luar kan udah sangat sibuk, kita juga harus otomatis sapa dan juga bercanda gurau dengan banyak orang yang mungkin di pikiran kita itu kayaknya gampang nih, enggak segampang itu ternyata everybody, ya kan. Terus juga dari Leila, kalau Leila katanya nih teman Pro 2 seporsi kemenangan itu adalah punya keluarga yang harmonis dan juga cemara. Alhamdulillah. Dan nanti aku bakalan spill lagi respon buat kalian, tapi mau putarin dulu satu lagu dari Zara Larsson with Memory Lane.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong, nanti mangsanya sadar.
1: Papa, tunggu.
0: Cepet.
2: Nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
3: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.

Oke, itu nomor 2 setia dari Mike Mohede. Dan karena sekarang udah di menit ke-57 dari pukul 22, respon kalian juga udah aku. Kenapa sih suka begitu? Tolong. Gak tahu, gak ngerti juga. Tapi nama perdua, lanjutin lagi ya. Karena tadi udah di spill juga semua responnya kalian. Jadi aku mau pamit undur diri dulu, nama perdua. Thank you so much buat kamu yang udah ikutan station bareng Rahma. Dan hati-hati aja di jalan kalau misalnya kalian lagi sedang mengemudi kendaraan. Jaga kecepatannya dan semoga bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Amin. Rahma pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: Echo Anywhere.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio enggak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Setiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Jadi deh, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Mak. Turun, Mak, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Mak. Aduh, tolong saya ke kodong, Mak. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Bu, kok TV bilang ada simulasi gempa? Emang harus ya?
2: Harus banget, nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
1: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
2: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
1: Terus kalau banjir gimana?
2: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
1: Wah, banyak juga ya yang harus diingat.
2: Makanya, Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang, aku mau siap-siaga.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat ya mas kalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat setelah isya, 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary 0 atau 1. Nah, dari kode binary inilah yang akan dibaca oleh komputer dan ditampilkan dalam bentuk informasi nama dan harga dari produk tersebut. Masing-masing dari rangkaian pola garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Afro 2FM.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang gagal mobeking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena Sol rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Ah, jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa hidup bisa stuck di kamar seharian, tau gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi bro, coba cek info tentang klinomania.
0: Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini biar tidak jadi budak bantal.
1: Jadi jangan jadi profesional sleeper bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur.
0: Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, kuperintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: stupid heart.
1: 92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua, teman berdua yang lagi mendengarkan Radio FM Gorontalo di pagi hari ini yang cerah ya, semoga aja cerah ya. Karena beberapa hari belakangan ini tuh langit ya, walaupun gak sampai hujan ya, tapi sering diwarnai dengan cuaca mendung nih teman berdua ya. Semoga ya cuman mendung aja, sama kayak hari-hari kemarin tuh gak sampai hujan ya, supaya kalian tuh tetap semangat untuk menjalani walaupun di akhir pekan, di hari Sabtu ini ya, tanggal 25 Juli 2026 barengan sama Dodi Paneo tentunya nih teman berdua, selama 5 jam ke depan atau selama 4 jam ke depan ya, which is kan harusnya 5 jam ya, udah dimulai dari jam 5 pagi tadi nih teman berdua. Jadi aku bakal nemenin kalian seperti biasa sampai di jam 10 pagi. Mengawali pagi hari ini nih teman berdua, semoga semangat ya untuk menjalani hari Sabtu ini nih. Lebih semangat lagi aku kasih kalian satu informasi yang ini aku greget banget ya dengan informasi yang satu ini. Senang sih sebenarnya, bisa dibilang kayak gitu. Mungkin kalian juga sama kalau misalnya dengar berita ini. Dari MK yang resmi memberikan putusan kuota internet milik konsumen itu nggak boleh hangus nih teman-teman berdua. Ya iyalah, kan orang kan so beli. Kalau misalnya masa berlakunya sudah habis, ya nggak mungkin dong kalau misalnya sisa kuota yang masih tersisa yang nggak sempat kita pakai, itu otomatis hangus nih, enak aja. Jadi Mahkamah Konstitusi ini menegaskan kalau kuota internet yang telah dibeli oleh konsumen merupakan benda tidak berwujud yang di dalamnya melekat hak milik pribadi. Karena itu, sisa kuota internet yang telah dibayar lunas oleh pengguna jasa telekomunikasi itu nggak boleh dihanguskan secara sewenang-wenang oleh operator nih teman-teman berdua. Karena biasanya kan kalau kita beli, misalnya kita beli 30 hari 30 giga. Nah, ternyata di hari ke-30, 30 giganya itu tuh belum habis nih teman-teman berdua. Mungkin masih tersisa 10 giga atau masih tersisa 5 giga. Nah, kalau yang sebelumnya kan data tersebut tuh langsung habis atau angus nih teman-teman berdua, otomatis gak bisa dipakai lagi dan kita diharuskan untuk beli lagi kalau misalnya pengen ada data lagi di handphone kita nih teman-teman berdua ya. Which is itu sebenarnya dinilai sama Mahkamah Konstitusi adalah keliru. Ketentuan tersebut tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 273 garing PUU garis mendatar XXIII berapa ya? 23 ya? Iyalah, pokoknya kayak gitu. Garing 2026 yang dibacakan pada Kamis tanggal 23 kemarin. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan kuota internet yang telah dibeli konsumen memiliki nilai ekonomi real sehingga harus memperoleh perlindungan hukum sebagaimana hak milik pribadi yang dijamin sama konstitusi nih teman-teman berdua. Jadi kuota internet dimaksud harus diposisikan sebagai benda tak berwujud yang di dalamnya melekat hak milik. Jadi itu tuh punya kita nih teman-teman berdua. Nah, dengan melekat status hak milik atas kuota internet yang telah dibayar atau dibeli sama pengguna jasa telekomunikasi, negara harus melindungi perolehan maupun pemanfaatan kuota internet yang dimaksud. Demikian bunyi pertimbangan dari Mahkamah nih teman-teman berdua ya. Nah, Mahkamah juga menilai sisi kuota internet yang belum digunakan tetap memiliki nilai ekonomi karena diperoleh melalui pembayaran yang dilakukan konsumen kepada operator telekomunikasi. Sekali lagi, kita kan beli ini teman-teman berdua. Nah, karena itu, penghangusan sistem manfaat layanan tanpa informasi yang memadai maupun tanpa menyediakan pilihan layanan yang layak dinilai bertentangan dengan perlindungan hak milik pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 nih teman-teman berdua. Nah, dalam amar putusannya, MK tuh mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian karena Mahkamah menyatakan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Sepanjang tidak dimaknai kalau penetapan tarif jasa telekomunikasi itu wajib disertai dengan penyediaan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet milik konsumen tetap aktif dan dapat digunakan. Jadi dengan kata lain, operator telekomunikasi diwajibkan menyediakan pilihan layanan kuota rollover atau kuota internet yang dapat diakumulasi kalau masih terdapat sisa kuota yang belum digunakan sama pelanggan nih teman-teman berdua.

Balik lagi di Pro FM Gorontalo nih, turn 2. Kita sekarang ke dunia sepak bola ya. Daftar 26 pemain timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. Jadi ada banyak banget nih, salah satunya Justin Hubner yang menjadi sorotan dan dinilai skuad timnas Garuda saat ini tuh mewah banget nih. Jadi timnas Indonesia akhirnya mengumumkan daftar resmi 26 pemain yang akan dibawa ke Piala AFF 2026 atau ASEAN Championship 2026 ya. Skuad pilihan pelatih John Hartman ini akan menjadi andalan Garuda untuk mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara di ajang sepak bola paling bergengsi se-Asia Tenggara nih, turnamen kedua. Jadi pengumuman ini dilakukan 3 hari sebelum timnas Indonesia bakal melakoni laga perdananya ya di grup A melawan Kamboja. Nah, pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung nanti di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, nanti di hari Senin tanggal 27 besok pukul 20.30 WIB. Nah, sebelum memasuki turnamen, timnas Indonesia sudah menjalani persiapan matang melalui pemusatan latihan di Bali, United Training Center, sejak awal Juli ya. Selama hampir 3 pekan, John Hartman mematangkan kondisi fisik, taktik, sampai dengan chemistry antar pemain supaya bisa siap bersaing di Piala AFF 2026. Di fase grup, Indonesia akan menghadapi persaingan ketat bersama dengan juara bertahan Vietnam, ada Singapura, Kamboja, dan juga Timor Leste nih, turnamen kedua ya. Dari daftar pemain yang diumumkan, nama Justin Hubner menjadi salah satu yang paling menyita perhatian karena bek berusia 22 tahun itu sebelumnya tidak terlihat mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali kan, karena masih menjalani pramusim bersama dengan klub Belanda Fortuna Sittard nih, turnamen kedua. Walaupun demikian, John Hartman tetap memasukkan Justin ke dalam daftar akhir 26 pemain. Pemanggilan tersebut juga memunculkan berbagai spekulasi ya, termasuk rumor yang mengaitkan Justin dengan klub promosi Super League Garuda Yaksa. Tapi sampai dengan saat ini belum ada kepastian mengenai masa depan sang pemain di level klub nih, turnamen kedua. Selain Justin Hubner, lini belakang timnas Indonesia juga diperkuat sejumlah pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, ada Rizky Ridho, Sandy Walsh, Brian Fatari, dan juga Wahyu Prasetyo. Nah, kalau lini tengah jadi kekuatan utama kalau kita lihat ya, turnamen kedua. John Hartman tuh membawa sederet gelandang berpengalaman juga seperti Tom Hay, ada Ivan Jenner, Mark Klok, Raihan Hanan, sampai dengan Kadek Agung. Nama tim Gapens juga masuk dalam daftar yang berpeluang menjalani debut resminya bersama dengan timnas Indonesia di turnamen ini ya. Sementara itu untuk sektor sayap diperkuat sama Shane Patinama nih, turnamen kedua, ada Doni Tripamungkas, Eliano Rangers, dan juga memiliki kemampuan menyerang maupun membantu pertahanan. Kalau di lini depan ada Ragnar Rotmangun, diprediksi masih menjadi salah satu tumpuan utama berkat pengalaman bermain di kompetisi Eropa kan. Jadi selain Ragnar, John Hartman juga akan membawa Mitchell Baker yang tampil impresif saat mencetak gol dalam laga uji coba melawan Bali United. Terus nanti bakal ada Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani, James Raven yang turut memperkaya pilihan di sektor penyerangan. Sementara itu Marcelino Ferdinand dan Beckham Putra Nugraha itu juga diperkirakan akan berperan sebagai kreator serangan di belakang striker ya, turnamen kedua. Dengan komposisi pemain yang lebih matang dan dihuni banyak pemain berpengalaman ya, skuad mewah timnas Indonesia ini memiliki peluang besar untuk mengakhiri catatan 6 kali menjadi runner-up sekaligus memburu gelar Piala AFF pertama dalam sejarah nih, turnamen kedua. Kalau dari gawang, ini kita lihat ada Nadeo Argawinata, Cahya Supriyadi, dan Muhammad Riyandi. Ini semuanya tuh bermain di Liga Pertama Liga Indonesia. Terus backnya itu Brian Fatari, Wahyu Prasetyo, Jordi Amat, Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan Justin Hubner. Seperti yang udah aku sebutin tadi ya. Gelandang nih banyak, lumayan banyak ya. Ada Kadek Agung, Doni Tripamungkas, ada Rizky Eka Pratama, Ivan Jenner, Tom Hay, Shane Patinama, terus ada Raihan Hanan, Mark Lok nih, turnamen kedua, Tim Gapens, dan Eliano Reinders. Nah, kalau penyerang, Mitchell Baker, Egy Maulana, Ragnar Oratmangun, Beckham Putra Nugraha, Sadil Ramdhani, James Raven, dan Marcelino Ferdinand nih, turnamen kedua ya. Kalau untuk jadwal, nanti di hari Senin tanggal 27 itu akan lawan Kamboja di Pakansari Bogor. Lanjut, di hari Jumat tanggal 31 itu nanti bakal lawan Timor Leste di Chonburi Stadium, Thailand. Nanti di hari Senin tanggal 3 Agustus, timnas Indonesia bakal melawan Vietnam di Stadion Pakansari lagi. Dan hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 akan melawan Singapura di Jalan Besar Stadium Kalang nih, turnamen kedua ya. Jadi itu adalah daftar pertandingan penyisian grup A Piala AFF 2026 nih, turnamen kedua. Bersamaan juga dengan skuad timnas Indonesia yang akan bertanding di Piala AFF 2026 ini.

Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

0: pada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget kan. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, kok benar-benar ada ini, mungkin cuma ngerti sih guys.
1: Jadi tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus. Karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
0: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari, 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu. Kayak
2: waduh,
0: ah, dia mau tarik di kaki kita ini, studio di kos kita ini.
2: Itu kan jadi kepikiran, jadi kepikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-min masih banyak gitu. Ya nanti Devira
1: auto minta pindah ya.
2: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
2: Komennya komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komennya.
1: Enggak. Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal.

0: yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, di Tuan Fredo, satu informasi terakhir sebelum nanti kita masuk di jam 7 ya. Ini pukul 6:38 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelumnya selamat pagi dulu untuk kalian yang mungkin baru saja bergabung di Fredo FM Gorontalo di pagi hari ini. Semangat menjalani hari satu kalian ya. Ini aku mau kasih informasi soal insiden keributan antar pengemudi Toyota Alphard dan petugas keamanan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat yang belakangan ini lagi viral ya, Tuan Fredo, menjadi perhatian publik. Selain diduga menerobos lampu merah di zebra cross, pengemudi mobil mewah tersebut juga berpotensi dijerat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UULLAJ nih Tuan Fredo ya. Ini pengemudi sombong banget nih Tuan Fredo. Yang bikin mirisnya si Satpam ini tuh katanya ya, aku belum update informasi terbarunya, cuman dia tuh terancam dipecat karena memberikan aksinya lah ya teman-teman berdua. Secara dia tuh kan Satpam nih teman-teman berdua. Nah kalau misalnya ketemu sama orang yang nerobos lampu merah dan membahayakan orang lain, ya mau tidak mau Satpam ini harus bertindak. Nah dari tindakannya itu dia tuh terancam dipecat. Padahal apa yang dilakukan dia menurut aku tuh benar. Insiden keributan antar pengemudi Toyota Alphard dan petugas keamanan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini menjadi perhatian publik ya. Selain diduga menerobos lampu merah di zebra cross, pengemudi juga berpotensi dijerat sejumlah pasal undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ini tadi udah dibaca. Kapolsek Metro Menteng AKBP Brail Arnold Rondonuo nih Tuan Fredua. Ini membenarkan adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengemudi Toyota Alphard di penyeberangan depan Hotel Pullman Bundaran HI. Nah, menurutnya insiden tersebut bermula ketika pengemudi mobil tetap melaju walaupun lampu penyeberangan pejalan kaki telah menyala. Aksi tersebut kemudian mendapatkan teguran dari petugas keamanan yang berjaga di lokasi. Tapi pengemudi tidak menerima teguran tersebut sehingga terjadi adu mulut dengan petugas keamanan. Nah, pengendara mobil ini nggak terima ditindaki security tersebut dan terjadi cekcok mulut nih, Tuan Fredo ya. Akhirnya proses hukum berjalan walaupun persoalan antar individu telah diselesaikan secara damai di pos polisi setempat. Proses hukum terkait dugaan pelanggaran lalu lintas masih terus didalami sama kepolisian nih. Orang ini harus ditindaki ya, Tuan Fredo, menurut aku. Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani ini mengatakan pihaknya akan memanggil pengemudi mobil maupun petugas keamanan untuk dimintai keterangan, Tuan Fredo ya. Gak hanya itu, polisi juga akan mendalami dugaan penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai berdasarkan informasi yang beredar di media sosial juga ya. Plat nomor D1828XHQ ini juga diduga terdaftar atas nama kendaraan Daihatsu berwarna silver, bukan Toyota Alphard berwarna hitam di Tuan Fredo ya. Jadi dia tuh udah nerobos lampu merah, which is itu dasar hukumnya pasal 106 ayat 4 huruf C Undang-Undang LLAJ. Sanksi pasal 287 ayat 2 Undang-Undang LLAJ juga ya, berupa pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Tidak mengutamakan hak pejalan kaki juga. Dugaan penggunaan plat nomor yang tidak sesuai juga nih Tuan Fredo. Banyak nih pelanggarannya ya, berlapis nih kayaknya nih Tuan Fredo. Pokoknya intinya aku berharap semoga kasus ini tuh bisa keluar dengan sesuai ekspektasi orang-orang atau sesuai keinginan orang-orang, yang mana pengemudi ini tuh harus disanksi, diberikan sanksi atau dihukum. Ya sanksi pidananya, bukan pidana sih sebenarnya apa yang dilakukan ini. Ya pokoknya intinya pelanggaran yang dilakukan tuh harus ditindaki. Jangan sampai ada kong kali kong bayar-bayar di belakang nih kayak gini nih ya. Secara kan dia tuh berduit nih Tuan Fredo. Sayangnya yang ditakutkan ya karena lawannya itu cuman satpam doang, jadi dia tuh bisa lolos dengan mungkin bayar atau lain sebagainya. Tapi aku berharap hal seperti itu tidak terjadi. Orang-orang yang seperti ini tuh harus diberi pelajaran minimal efek jera nih Tuan Fredo.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper reality.

Oke, teman-teman berdua, sudah selesai untuk informasi di jam 6 pagi ini. Karena sekarang sudah di 53 menit ya. Nanti bentar lagi mau beralih ke jam 7 seperti biasa. Aku bakal spill topik pembahasan kita di Spada untuk topic of the day pagi hari ini nih ya. Penasaran aku bakal membahas tentang apa, nanti bakal aku spill ke kalian di jam 7 ini ya. Makanya kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di Produ FM Gorontalo. Kita bakal balik lagi ke lagu nih, turn number 2. Ada dari Benny Blanco featuring BTS and Snoop Dogg with Bad Decisions.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2

0: Oke deh, di pukul 7 tepat waktu Indonesia Tengah seperti biasa untuk mengawali hari ini nih ya, teman-teman berdua. Mungkin ada sebagian dari kamu yang baru memulai aktivitasnya. Mulai dari jam 7 pagi ini nih, kita update dulu informasi perkiraan cuaca di hari ini Sabtu, tanggal 25 Juli 2026 nih, teman-teman berdua ya. Yang kesempatan kali ini tuh bakal disampaikan sama perkirawan Said Mahadir. Langsung aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Sabtu 25 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum, di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Terdapat peringatan dini, perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin atau angin kencang di wilayah Provinsi Gorontalo. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 20 hingga 34 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin dari timur dengan kecepatan 30 hingga 40 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 meter dan 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.

0: terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

9.4 Radio FM, teman terbaik kamu. Pukul 7 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah, itu yang kedua. Sekarang aku mau spill topik pembahasan kita di pagi ini. Jadi aku nih mau membahas tentang, sekedar nambah pengetahuan kalian juga ya. Jadi tanggal 25 Juli ini nih, teman kedua, sebenarnya banyak hari-hari besar yang diperingati ya. Seperti hari ulang tahun di 3 provinsi yang ada di Papua. Secara global juga diperingati sebagai hari kuliner sedunia. Dan salah satu yang menarik dan aku angkat sebagai topik pembahasan kita di pagi hari ini, ternyata hari ini diperingati juga sebagai World Drowning Prevention Day ini, tahun kedua ya, atau yang namanya Hari Pencegahan Tenggelam Sedunia. Jadi Hari Pencegahan Tenggelam Sedunia ini diperingati setiap tanggal 25 Juli kalau berdasarkan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor A garing RES garing 75 garing 273 yang disahkan pada tahun 2021. Nah, peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan tenggelam yang masih menjadi salah satu penyebab utama kematian akibat cedera yang sebenarnya dapat dicegah nih, tahun kedua ya. Kalau kita lihat dari laman Organisasi Kesehatan Dunia, setiap tahun datanya ratusan ribu orang meninggal akibat tenggelam nih, tahun kedua, dengan anak-anak yang menjadi kelompok yang paling rentan. Melalui kampanye global ini, WHO bersama dengan negara-negara anggota mendorong berbagai langkah pencegahan nih, tahun kedua ya. Nah, jadi ini nih yang mau aku bahas di topic of the day kita pagi hari ini nih, tahun kedua ya. Karena berhubung harinya juga bertepatan, tanggal 25 Juli nih, tahun kedua. Jadi aku mau membahas tentang sekali lagi World Drowning Prevention Day namanya ya, tahun kedua. Atau sekali lagi Hari Pencegahan Tenggelam Sedunia. Pertanyaan untuk kalian, aku yakin nih, tahun kedua, karena aku juga mengalami. Dulu tuh waktu masih tinggal di Manado, di dekat rumah aku kan ada sungai yang mana tuh orang-orang banyak beraktivitas di situ juga, seperti kayak bikin keramba sih. Mungkin di daerah kalian punya nama lain, cuman intinya itu adalah kayak kolam ikan nih, tahun kedua. Cuman ada wadahnya gitu nih, tahun kedua, yang mana itu pakai bambu untuk nyimpan ikan, walaupun ikannya di sungai ya, cuman setidaknya ikannya tuh nggak kemana-mana, jadi dibikinin keramba gitu nih, tahun kedua, sebagai apa ya, tempat memelihara ikannya yang nanti ikan itu tuh bisa dijual. Jadi itu salah satu aktivitas yang sering dilakukan sama warga di sekitaran kampung aku dulu di Manado nih, tahun kedua ya. Nah, kebetulan bapak aku juga punya satu, dan waktu itu tuh aku cuma main-main di keramba tersebut nih, tahun kedua ya. Nah, sialnya aku tuh jatuh dan tenggelam waktu itu ya. Walaupun untung akhirnya aku tuh masih berumur panjang sampai dengan sekarang, alhamdulillah, karena diselamatkan sama orang di sekitar itu nih, tahun kedua. Jadi waktu itu dia tuh loncat berenang, karena waktu itu memang aku juga gak tahu berenang, gak bisa berenang, sampai dengan sekarang sih gak bisa berenang. Dan akhirnya diselamatkan lah sama orang itu nih, tahun kedua ya. Aku tuh sangat beruntung sekali bisa diselamatkan sama orang itu, dan selamanya merasa punya utang budi sama dia ya, karena dialah alasan aku hidup sampai dengan sekarang, dia tuh berhasil menyelamatkan aku. Nah, mungkin kalian juga pernah punya pengalaman serupa ya, entah cerita yang hampir-hampir sama mirip kayak aku nih, tahun kedua. Mungkin kalian punya entaran sungai di sekitaran rumah kalian yang main-main di situ tapi sialnya kalian tuh tenggelam tapi berhasil diselamatkan. Atau mungkin kalian pernah main-main di pantai gitu, terus punya kejadian buruk yang dimana kamu atau mungkin teman kamu tuh tenggelam di sana. Tapi intinya semua cerita ini tuh pada akhirnya berhasil diselamatkan ya. Mungkin kamu pernah ke public pool gitu nih, tahun kedua, saya mandi di kolam tapi nyatanya kamu tenggelam cuman berhasil diselamatkan. Pokoknya intinya pengalaman seperti itu yang pernah kamu alami di masa kecil dulu, dan bagaimana bisa sampai kamu bisa selamat nih, tahun kedua, gimana ceritanya, nanti bagiin ke Dodi nih, tahun kedua, di pagi hari ini di topic of the day kita pagi hari ini ya, yang berbicara atau membahas tentang
hari pencegahan tenggelam sedunia nih Tuan Fredo. Jangan lupa kasih jawaban kalian di Instagram kita seperti biasa di @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, atau di line telepon di 0812 1990924. Dan sepanjang pembahasan kita juga di topic of the day pagi hari ini nih, nanti aku bakal membahas tentang apa saja yang menarik nih dari peringatan hari pencegahan tenggelam sedunia ini nih Tuan Fredo ya. Mengapa ini penting nih Tuan Fredo? Terus juga seperti apa peringatannya, sejarahnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nanti bakal kita bahas sepenuhnya di pagi hari ini di topic of the day. Dan jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian barengan dengan jawabannya.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus gak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.

94 Radio FM, teman terbaik kamu. Mari kita bahas tentang hari, aduh ini apa sih bunyi-bunyi. Mari kita bahas tentang World Drowning Prevention Day yang diperingati tanggal 25 Juli ini. Jadi ini nih teman V2 merupakan inisiatif resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kesehatan Dunia untuk menekan angka kematian tragis akibat kecelakaan di air ya teman V2. Pertama, di tahun 2026 ini, fokus global diarahkan pada kampanye kolaboratif dengan tema besar ya, namanya Unite to Turn the Tide, atau Bersatu untuk Mengubah Keadaan. Tema ini menegaskan kalau keselamatan di air bukanlah beban satu individu saja, melainkan tanggung jawab bersama antar masyarakat, sektor swasta, dan juga pemerintah. Nah, WHO nih, tahun 2 sendiri menetapkan target ambisius melalui strategi barunya untuk mengurangi

angka kematian akibat tenggelam sebesar 35% nanti sampai pada tahun 2035. Nah, kenapa peringatan ini penting nih Tuan Fredua? Karena kalian perlu mengetahui ini nih ya, ini nih penting banget. Fakta krisis globalnya, tenggelam tuh merenggut lebih dari 300 ribu nyawa setiap tahunnya. Di seluruh dunia ya, atau sekitar 30 orang setiap jam nih Tuan Fredua. Kita punya beberapa kasus tenggelam yang bahkan terjadi juga di Gorontalo, di kota nih Tuan Fredua. Ada beberapa waktu belakangan, kemarin juga sempat ada kejadian anaknya Baby Romeo nih Tuan Fredua tenggelam di pantai di Bali. Ya, walaupun pada akhirnya berhasil diselamatkan ya. Tapi ya seperti yang dikatakan tadi nih Tuan Fredua, untuk fakta krisis globalnya, tenggelam itu merenggut lebih dari 300 ribu nyawa setiap tahunnya di seluruh dunia. Nah, ancaman bagi anak-anak nih Tuan Fredua, karena kasus tenggelam masuk dalam 10 penyebab utama kematian anak-anak berusia 5 sampai dengan 14 tahun secara global. Hampir 1/4 korban global adalah balita di bawah usia 5 tahun. Kok bisa balita di bawah usia 5 tahun nih Tuan Fredua? Nanti bakal aku jelasin ya. Lanjut yang ketiga, kesenjangan geografis ya. Ada lebih dari 90% kasus kematian terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Mungkin kita juga di Indonesia sama ya, masuk daftar ini nih ya. Sebagian besar insiden terjadi di area pedesaan seperti kayak sungai, danau, sumur, dan wadah penampungan air rumah tangga. Kan bayangkan, wadah penampungan air rumah tangga. Kayak apa aja sih? Mungkin di rumah kalian punya kolam pribadi atau di bak mandi. Kenapa aku bilang bak mandi? Karena ini nih, bentar ya, aku bakal masuk di pembahasan itu yang kedua. Mana ya tadi? Ada fakta-fakta menariknya. Jadi ini Tuan Fredua ya, kita coba bahas ya. Ini menurut data WHO, banyak anak di bawah usia 5 tahun justru tenggelam di dalam ember rumah tangga. Bayangin, tenggelam di dalam ember rumah tangga, bak mandi, sumur terbuka, atau wadah penampung air kecil di sekitar rumah saat pengawasan teralihkan beberapa detik saja. Jadi ini mungkin bisa jadi perhatian orang-orang tuanya juga yang punya anak umur balita. Karena ini berdasarkan data WHO loh, gak mungkin bohong-bohongan kan datanya. Banyak anak, sekali lagi ya, banyak anak di bawah usia 5 tahun justru tenggelam di dalam ember rumah tangga pertama. Bak mandi, seperti aku bilang tadi kan. Sumur terbuka atau wadah penampung air kecil di sekitar rumah saat pengawasan teralihkan beberapa detik saja. Jadi sebenarnya kenapa angkanya tuh bisa mencapai 300 ribu jiwa setiap tahunnya? Salah satu penyebabnya juga 10 penyebab utama kematian anak-anak berusia 5 sampai dengan 14 tahun secara global. Itu korban globalnya adalah balita di bawah usia 5 tahun. Dan ini sudah menjadi ancaman juga buat anak-anak ketika fokus perhatian orang tuanya tuh teralihkan itu Tuan Fredua ya. Nah, kita lanjut lagi. Ada paket strategi protek namanya dari WHO ya. Tahun ini WHO secara resmi meluncurkan panduan teknis terbaru bernama paket protek namanya. Ini adalah tujuan strategi berbasis bukti yang dapat diterapkan sama pemerintah dan komunitas untuk meminimalkan resiko ya. Pertama, strateginya dan implementasi nyata. Pertama, yang P, kan protek ya. P, physical infrastructure. Memasang pagar pembatas di dekat area air dan menutup sumur atau wadah penampungan terbuka. Itu pertama. Yang kedua, R nih, protek kan. R, yang kedua, huruf kedua, rescue and resuscitation. Yaitu melatih masyarakat sekitar dalam pertolongan pertama dan teknik RJP, resusitasi jantung paru atau CPR. Kayak yang biasa kalian lihat mompa jantung kalau orang tenggelam, mompa dada sih sebenarnya. Karena kalau misalnya tenggelam kan air itu tuh masuk ke dalam paru-paru. Jadi kayak dipompa gitu supaya airnya tuh keluar. Teknik CPR namanya, atau kalau di Indonesia kan RJP, resusitasi jantung paru. Nah seperti itu ya. Yang kedua, oh, proteknya, ini kita sudah di huruf ketiga, O ya, occupational safety namanya. Jadi kayak menjamin standar keselamatan kerja yang ketat bagi pekerja di sektor perairan dan juga nelayan.
kayak orang yang kerja di perairan lah ya, teman-teman berdua. Kalian bisa membayangkan apa saja itu. Termasuk juga nelayan nih, teman-teman berdua. Karena ternyata ada juga loh nelayan yang dia tuh hidup sebagai seorang nelayan, tapi apa ya, teknik berenangnya tuh belum mumpuni. Yang ketiga, yang keempat ya, T, protect, sudah di huruf keempat, transport safety standards. Jadi mengetatkan regulasi kelayakan kapal dan mewajibkan penggunaan jaket keselamatan, life jacket nih teman-teman berdua. Kadang kalau kayak kita lihat di Indonesia tuh, standar-standar ini tuh sering sekali diabaikan ya. Mungkin ya, karena memang mereka juga mahir berenang. Apalagi kalau misalnya kita berbicara, jangan berbicara ini dengan suku Bajo, karena sebenarnya mereka tuh orang-orang yang jago berenang nih teman-teman berdua ya. Bahkan paru-paru mereka tuh sedikit lebih besar dari orang normal pada umumnya. Huruf kelima itu education in swimming ya. Jadi memasukkan materi keselamatan air dan keterampilan berenang dasar ke dalam kurikulum sekolah. Sayangnya nih aku dari dulu sampai dengan sekarang tuh gak pernah belajar ini, jadi gak bisa berenang nih teman-teman berdua. Makanya aku juga orang yang memilih untuk ya, tidak berurusan sama sekali dengan yang namanya kolam renang, pantai, itu tuh udah gak mau aku nih ya. Karena semenjak pengalaman aku di Manado dulu, ya sudah memutuskan untuk tidak mau lagi nih, entah itu di pantai atau di sungai yang airnya dalam nih teman-teman berdua. Kecuali kalau misalnya sungai-sungai yang airnya tuh masih bisa chill-chill, tenang-tenang gitu, masih sebatas mata kaki atau sampai di pinggang, itu masih boleh lah. Nah, terus huruf ke berapa ya? Protect, huruf ke 6. Huruf C, child care system namanya. Menyediakan tempat penitipan anak, daycare yang aman dan jauh dari akses langsung ke sumber air berbahaya ya, teman-teman berdua. Ini dari WHO. Dan yang ke berapa nih? Ketujuh. Huruf ketujuh itu kan T, threat preparedness nih teman-teman berdua. Preparedness atau apa ya? Persiapan ancaman ya. Memperkuat sistem peringatan dini banjir dan manajemen risiko bencana air. Jadi itu adalah 7 strategi berbasis bukti yang dapat diterapkan sama pemerintah dan komunitas untuk meminimalkan risiko langsung dari WHO. Intinya seperti itu. Nah, ada juga beberapa langkah keselamatan mandiri yang bisa kita lakukan ya, tapi nanti bakal aku spill ke kalian. Intinya sekarang masih tetap nungguin jawaban kalian nih teman-teman berdua. Jangan lupa kalau misalnya punya pengalaman tenggelam tapi berhasil diselamatkan dulu nih teman-teman berdua, langsung bagiin ceritanya di Instagram kita di @perdu_gorontalo. Kalau misalnya ceritanya tuh enggak muat ya di question box yang aku sediain, kalian bisa langsung DM aja, nanti aku bakal buka satu persatu untuk bacain DM-nya ya, teman-teman berdua. Atau bisa juga lewat WhatsApp di 0811 43000 2, dan lain telepon di 0812 19 1924. Ngobrol langsung barengan sama aku di pagi hari ini bisa juga ya, untuk share cerita kalian, punya pengalaman tenggelam gak dulu, kayak gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian di pagi hari ini. Nanti di pukul 7:50 waktu Indonesia Tengah, aku bakal balik lagi untuk bacain respon kalian dan puterin requestannya.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman Pro 2 Urgent News nih dari BPOM. Karena sepanjang Juni kemarin mereka udah narik 15 produk obat tradisional ilegal dari pasaran. Why? Karena isinya ini literally zat kimia keras. Bayangin, obat yang harusnya tradisional malah dioplos macam-macam kayak paracetamol, bahkan sibutramin. Itu semua obat keras loh. Cuman boleh diminum pakai resep dokter aja. Tapi ini malah beredar bebas apalagi online. Bahaya banget kan buat kita. So, kalau ada info viral kayak gini, wajib di-share. Jangan cuma share filter IG atau meme doang. Karena percaya deh, gak enak banget kalau jantung berdebar kencang bukan lagi first day atau ketemu crash gitu ya. Tapi karena efek samping obat tradisional bodong. Iya, kalau masih berdebar. Kalau udah berhenti, nyawa kita dong yang melayang.

9.4 DFM, teman terbaik kamu. Nah, sekarang aku coba bacain dulu respon dari teman berdua yang udah ada beberapa bagiin ceritanya ya. Pertama dari In Blue, naik banana boat jatuh panik tapi pakai pelampung. Ah, aman kalau pakai pelampung, dan memang seringkali banana boat ini tuh menjadi latar dibalik ceritanya banyak orang tenggelam nih teman berdua ya. Ya walaupun untungnya pakai pelampung ya teman berdua, atau kayak life jacket tadi yang di tindakan pencegahan dari WHO atau teknis terbaru bernama paket protect nih teman berdua. Salah satunya di situ yang paling penting adalah life jacket. Jadi kalau misalnya kalian tuh melakukan aktivitas di air, khususnya hiburan ya, kayak ya tadi lifeboat lagi, banana boat nih teman berdua. Karena kalau aku lihat memang juga di tempat-tempat wisata yang di air nih teman berdua, termasuk juga yang di Batu Barani, itu harusnya ya pakai life jacket. Karena kalau misalnya mau mengikuti sesuai dengan standar, life jacket itu pasti penting dan wajib untuk disediakan. Ya, mungkin kedepannya juga dari pihak pengelola di wisata Hiu Paus itu bisa menyediakan life jacket ya. Walaupun orang yang ngikutin wisatanya tuh ngaku bisa berenang atau apa, tapi kalau misalnya mau mengikuti sesuai dengan standar, life jacket tadi tuh menurut aku tetap harus disediakan, dan itu wajib ya teman-teman berdua. Keripik kusuka. Pernah kecil mandi di sungai sama ibu, aku kepleset untung ada ibu, katanya. Oke, diselamatkan sama ibunya ya. Mana lagi nih, kalau misalnya masih ada cerita jangan lupa dibagiin ya, aku tetap masih tungguin sampai di jam 9 pagi nanti. Ini dari Keripik Kusuka, katanya mau request lagunya 2001 kali dari Adrian Halif. Sebentar, aku coba masukin dulu lagunya. Adrian Halif 2001 kali. Ada kalinya. Terus nanti dilanjutin sama In Blue, katanya mau request lagunya Melompat Lebih Tinggi yang versi ini. Apa nih, Lomba Sihir. Oke deh, kalau gitu dua lagu dulu ya teman-teman berdua. Adrian Halif 2001 kali, nanti bakal dilanjutin Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir nih teman-teman berdua. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjut lagi di part yang kedua jam 8 pagi ini nih, untuk topic of the day pagi hari ini di Spada barengan sama Dodi Paniau.